kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah Minggu pagi hari ini dengan menyanyikan Hidup Jemaat 15 bait 1 dan 2. Berhimpun semua.

Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu pada saat ini, marilah bersama-sama kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.

0: karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saudari sekalian.
1: Dan serta saudara juga.
0: Kita akan memohonkan berkat bagi anak-anak kita yang akan memasuki kelas minggu. Semua anak-anak bisa masuk, silakan.

0: mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala kasih kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dan melimpahkan dalam kehidupan kami. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami, tak pernah sekejap mata pun Engkau melupakan kami. Kasih-Mu senantiasa menyertai kami hari lepas hari. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa memohon berkat bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini akan memasuki kelas sekolah minggu mereka masing-masing. Kira Tuhan memberkati, memberikan sukacita, kegembiraan, sehingga di kelas sekolah minggu mereka, mereka boleh merasakan sukacita dan iman mereka semakin dibangun hanya oleh karena kasih-Mu. Kami berdoa juga bagi guru-guru pendamping, guru-guru sekolah minggu yang mendampingi, Tuhan memberkati sehingga mereka boleh mendampingi dan juga menghadirkan suasana sukacita di sekolah minggu mereka. Kami berdoa dan kami mohon berkat bagi anak-anak kami ini di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan.
1: Yang dikasihi Tuhan, di tengah berbagai dinamika dan godaan dunia, marilah kita datang kepada Tuhan membawa seluruh kehidupan kita dan merasakan kelegaan

0: yang terkasih, mari kita memperhatikan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 6 yang demikian firman-Nya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, di tengah berbagai pergumulan dan dinamika hidup, kita diingatkan agar senantiasa datang kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada-Nya. Namun pada kenyataannya, ketika pergumulan itu silih berganti menghampiri kita, seringkali kita melakukan kuasa Tuhan dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Maka atas segala dosa dan kelemahan kita ini, marilah kita memohon pengampunan dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Namun dalam perjalanan hidup kami, ketika kami diperhadapkan pada pergumulan hidup yang silih berganti, tidak jarang kami meragukan kasih dan kuasa-Mu. Maka atas segala kelemahan dan kesalahan kami ini, kami memohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdasarkan doa pertobatan kami. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri.
1: Ibu Bapak, Saudari-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kelemahannya di hadapan Allah, Allah yang penuh dengan cinta kasih menganugerahkan pengampunan dan pembaruan hidup. Maka marilah kita bersama menghadap Tuhan, menerima berita anugerah-Nya sebagai berita pengampunan dan pembaruan hidup bagi kita. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 7 dan 8 memberikan kita saksian dan menegurkan iman kita yang demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
0: Syukur kepada Allah.

0: Bapak, saudara-saudara, semangat yang dikasihi Tuhan, ini bersama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan oleh karena keterbatasan dan kelemahan kita, maka mari kita bersama mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami lemah dan terbatas Tuhan. Di sisi yang lain, kami harus menghadapi berbagai dinamika dan pergumulan hidup. Maka pagi hari ini kami mengarahkan seluruh hati, telinga dan pikiran kami untuk mendengarkan sabdamu. Sabdamu sumber kekuatan, sumber penghiburan dan sumber kebenaran sejati yang menerangi langkah kami, yang menuntun jalan kami. Di dalam kami melanjutkan kehidupan dan karya kami di dunia ini, kami memohon kuasa Roh-Mu berkarya dan memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, sehingga kebenaran sabdamu sungguh boleh terpatri dalam hati sanubari kami, mengakar dan berbuah yang kami wujud nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
1: Bacaan pertama dalam ibadah minggu ini diambil dari kitab Zakaria 9 ayat 9-12. Zakaria 9 ayat 9-12 yang demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai, seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan membebaskan orang-orangmu yang menjadi tahanan dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota

ajakan juru selamat yang demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, sebab karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara dan berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya.

0: Bapak, saudara-saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Shalom. Bagaimana kabarnya ibu bapak, saudara-saudara sekalian? Puji Tuhan, sehat semua. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah di rumah Tuhan ini. Tema ibadah kita pada pagi hari ini merujuk pada teks suci yang telah kita baca atau kita dengar tadi. Diberikan tema, marilah datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya ketika Tuhan Yesus mengajar mereka, juga termasuk kepada para muridnya. Di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan di sana Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, tentu ayat ini atau perikop ini atau perkataan Tuhan ini sangatlah familiar. Sering sekali kita dengar, sering sekali kita renungkan. Namun demikian seringkali kita kadangkala ragu, manakala pergumulan dan dinamika kehidupan kita tidak segera ada jalan keluarnya, tidak segera menemukan titik terang, tidak segera ada solusi. Teks kita, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita menyaksikan atau melihat secara mendalam dalam bacaan kita Injil Matius 11 ayat 25 sampai 30, konteksnya adalah Yesus yang datang ke dalam dunia seperti yang dijanjikan oleh para nabi, termasuk oleh Nabi Zakaria dalam teks suci kita, Zakaria 9 ayat 9 sampai 12 dalam bacaan yang pertama tadi. Mengapa demikian? Konteksnya adalah situasi masyarakat umat Tuhan pada waktu itu mengalami berbagai-bagai pergumulan yang tidak ringan. Mereka menghadapi berbagai-bagai situasi kondisi yang amat sulit. Apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan? Yang pertama adalah tentu mereka menghadapi situasi kondisi

ekonomi yang sangat amat sulit karena mereka berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Kita mungkin tidak pernah merasakan demikian pada waktu bangsa asing menjajah Indonesia. Tetapi mungkin hari-hari ini kita pun juga merasakan hal yang demikian. Manakala ada penjajah secara ekonomi yang kemudian membuat harga-harga yang tidak lagi dapat dijangkau misalnya, atau harga-harga yang cukup tinggi yang nominal uang, nominal rupiah serasa sangat kecil sekali. Pada waktu itu umat Tuhan juga mengalami hal yang demikian karena mereka berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Segala sumber daya yang mereka miliki diambil. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan yang ada adalah kemelaratan dan situasi kondisi yang amat sangat sulit. Mereka berada dalam kondisi yang demikian. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekalipun, sandang dan pangan, mereka harus berjuang setengah mati. Mereka harus berjuang dengan mempertaruhkan nyawa. Kondisi yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah hal yang demikian itu, ada banyak orang-orang yang pada waktu itu bukan penjajah Romawi, tetapi orang-orang yang dekat dengan penjajah Romawi itu memanfaatkan. Kalau dalam konteks kita, sering kita mendengar istilah dulu itu Londoniren, jadi pribumi, tetapi kemudian mereka berafiliasi dengan para penjajah, mengambil manfaat, menekan, kemudian memeras dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya. Situasi pada waktu itu juga demikian, Bapak Ibu. Jadi banyak orang-orang kaya yang kemudian memberikan hutang kepada masyarakat dan kemudian dengan bunga yang sangat tinggi dan mencekik. Tentu masyarakat miskin ini tidak bisa untuk mengembalikan. Lalu bagaimana caranya ketika mereka tidak bisa mengembalikan? Aset mereka disita. Jadi penyitaan aset itu tidak hanya terjadi saat ini ya Bapak Ibu, sejak dahulu kala sudah ada. Hanya bedanya mungkin kalau saat ini yang menyita aset itu adalah lembaga-lembaga, misalnya pengadilan atau ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Kalau pada waktu itu orang-orang kaya memberikan hutangan, lalu kemudian masyarakat miskin yang sangat miskin menderita itu gak punya kekuatan, lalu gak bisa untuk membayar atau mengangsur, lalu apa yang dimiliki itu kemudian disita. Biasanya apa? Tanah yang paling mudah. Lalu apalagi? Hewan ternak. Lalu apalagi? Rumah. Lalu apalagi? Dirinya menjadi budak. Jadi sedemikian Bapak Ibu penderitaannya. Jadi itu kemudian ditambah dengan pemimpin-pemimpin agama yang juga memanfaatkan mereka dengan dalih-dalih agama. Para pemimpin-pemimpin agama ini memeras mereka sedemikian. Jadi kalau kemudian kita berimajinasi, Bapak Ibu saudara-saudara, tentu sangat, sebenarnya sangat sulit kita membayangkan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana situasi kondisi yang mereka hadapi. Mereka tak berdaya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pun mereka sangat amat berat. Untuk memenuhi makan dan sandang pun dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Apalagi mereka ditekan, ditindas dan diperas dari kanan, kiri, depan, belakang. Di situasi yang demikian ini, nampak-nampaknya mereka tidak memiliki harapan. Mau berharap kepada siapa? Berharap kepada pemerintah? Tidak bisa. Karena justru para pemerintah juga menjadi antek-anteknya para penjajah. Mau berharap pada pemimpin-pemimpin agama, justru mereka memanfaatkan dan menindas. Lalu kepada siapa mereka berharap? Kepada siapa mereka bersandar? Kepada siapa mereka menaruh harapan? Tidak ada. Maka kalau kita membaca teks Injil yang lainnya, mereka digambarkan seumpama para domba yang tidak memiliki gembala, berkeliling di sana sini, mengalami situasi kondisi yang berat, mengalami situasi kondisi yang menekan, mengalami situasi kondisi yang menghimpit dan sulit. Di tengah hal yang demikian ini, Kristus datang. Sebagaimana yang telah
dinubuatkan oleh para nabi. Paling tidak kita bisa melihat para nabi dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya, Nabi Mika, dan bacaan kita pada pagi hari ini, Nabi Zakaria. Kristus datang dan membawa pengharapan kepada mereka. Kristus datang dan membawa kelegaan. Kristus datang untuk menemani penderitaan mereka. Kristus datang untuk memberikan spirit, moral, dan semangat bagi mereka. Kristus datang untuk memberikan kekuatan baru, energi kepada mereka di dalam mereka menghadapi berbagai dinamika itu. Maka tadi Tuhan berkata kepada mereka, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah ketika Yesus mengatakan demikian, ia membawa sekarung uang atau sekarung emas? Tidak. Apakah mengatakan, ketika mengatakan demikian, ia membawa sepikul uang atau sepikul emas? Juga tidak. Lalu harapan apa yang diberikan Yesus kepada mereka? Toh yang mereka butuhkan, yang mereka harapkan adalah pekerjaan yang baik mungkin, atau ekonomi yang lebih baik mungkin, atau yang mereka harapkan adalah mereka terbebas dari penindasan dan juga terbebas dari pemerasan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Romawi, para pemimpin bangsa mereka sendiri yang memungut pajak sangat tinggi, dan para pemimpin-pemimpin agama. Kalau Yesus tidak datang dengan membawa uang atau emas, tidak datang dengan membawa harta, ini loh, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu, ini uangnya untuk hidupmu, ini emas untuk hidupmu, ini perak untuk hidupmu, ini modal untuk hidupmu. Enggak, Tuhan tidak membawa itu. Lalu sebenarnya apa yang dibawa oleh Tuhan yang menjadikan mereka kemudian memiliki pengharapan dan semangat itu? Tidak lain dan tidak bukan, Tuhan membawa yang jauh daripada apa yang mereka butuhkan di dunia. Yesus datang membawa keselamatan surga. Yesus datang membawa kehidupan kekal. Yesus datang membawa sesuatu yang jauh bernilai, jauh lebih tinggi daripada uang, emas maupun perak. Ia menjanjikan kehidupan kekal, kehidupan abadi, dan keselamatan bersamanya. Dan ia datang untuk merangkul, merengkuh mereka, menjadi sahabat, menjadi teman seperjalanan bagi mereka. Dan spirit semangat ini, Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang menjadikan mereka kembali kemudian bangkit dan gembira. Apakah mereka lalu menerima uang yang banyak? Apakah mereka kemudian terbebas dari segala himpitan pergumulan? Enggak. Tetapi cara pandang mereka dan sikap hidup mereka dalam menghadapi pergumulan dan situasi kondisi yang sulit itu berbeda. Itu berbeda. Yang tadinya mereka amat sangat hidup dalam keputusasaan, kedatangan Kristus, ia memberi kelegaan kepada setiap orang, menjadikan mereka memiliki pengharapan dan sukacita. Benar bahwa hidupku berat, benar bahwa hidupku terhimpit, benar bahwa hidupku penuh dengan dinamika, tetapi aku sekarang tidak seorang diri, karena aku bersama dengan Kristus yang menemaniku, dan bahkan ia yang memberikan kehidupan abadi untukku. Jadi misalnya Bapak Ibu saudara-saudara, sama-sama kemudian kita memikul beban yang berat, memikul misalnya kita kerja bakti gitu. Kemudian pikulannya itu kita pikul sendiri, berat sekali. Kemudian dalam hati kita itu kemudian dirimbuk keputusasaan, aku gak punya teman, aku gak punya saudara, aku tidak punya sahabat, aku tidak punya support system yang menyupportku. Tetapi ketika Kristus hadir, ketika kita memikul, beratnya mungkin masih sama, tetapi kita berjalan bersama dengan Kristus.
dihadapi. Ketika kita berjalan bersama Kristus, beratnya mungkin tetap sama, 10 atau 20 atau 30 kilo misalnya yang kita bawa, tetapi kita bersama dengan Kristus, kita bersama dengan Dia, sehingga beban itu terasa ringan karena ada sahabat, ada saudara, ada teman, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan itu pulalah yang kemudian menjadikan masyarakat dan orang-orang pada waktu itu merasakan kelegaan ketika tidak tahu lagi kemana harus mengadu, ketika tidak tahu lagi kemana harus berkeluh kesah. Yesus hadir, merentangkan tangannya dan berkata kepada mereka, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku bersamaku dan kita akan berjalan bersama. Bapak-bapak saudara-saudara, dalam kehidupan kita saat ini mungkin kita pun juga merasakan hal yang demikian. Beban pergumulan, dinamika, situasi kondisi yang tidak mudah, yang secara manusia kalau kita pikul sendiri, yang secara manusia kalau kita bawa sendiri amat sangat berat. Ketika kita menghadapi pergumulan yang saat ini sedang kita rasakan, yang saat ini sedang kita hadapi, yang saat ini sedang kita terima, rasa-rasanya kita gak mungkin untuk menghadapi pergumulan itu. Rasa-rasanya kita gak mungkin untuk dapat memegang dan kemudian memikul pergumulan itu. Terasa sangat berat. Kaki kita tak kuat untuk menahannya, tangan kita tak kuat untuk menopangnya, dan begitu berat adanya. Tetapi kemudian ketika Tuhan merentangkan tangannya dan berkata kepada kita, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu, hai kamu yang berbeban berat, aku bersamamu, aku akan berjalan menguatkanmu, menopangmu, menuntunmu, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Allah bin ajaib Bapak Ibu, kita bisa melewati itu. Saya kira Bapak Ibu saudara-saudara, dan saya meyakini Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang demikian. Bagaimana dihitung-hitung seorang manusia? Kalau dihitung-hitung secara manusia tidak bisa kita menghadapi pergumulan kita yang begitu berat itu. Tetapi kemudian ketika kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepadanya, kita berserah kepadanya, ternyata ada aja jalannya, ada aja solusinya, ada aja yang kemudian menjadikan kita semangat dalam menghadapi. Meskipun bebannya sama, bebannya mungkin sama, tetapi kita lebih kuat, kita lebih mampu untuk menopang, kita lebih semangat, kita lebih memiliki pengharapan, kita lebih antusias, kita tidak nokro, tidak semplak, tidak putus asa, tetapi berani menghadapi pergumulan kita dan berani untuk melangkah bersama dengan Tuhan, sehingga tanpa kita sadari ketika kita berjalan, kita sudah sampai titik ini ya. Ketika kita menengok ke belakang, pergumulan-pergumulan ini ternyata orang ringan tuh. Pergumulan-pergumulannya itu berat sekali. Pergumulan-pergumulannya itu gak hanya kerikil tajam loh, tapi pergumulan-pergumulannya itu juga batu yang dapat membuat kaki kita terantuk dan berdarah. Tetapi sampai titik ini kita bisa melangkah. Oleh karena itu kita meyakini di hadapan kita, meskipun pergumulan-pergumulan itu silih berganti ada pada kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita berjalan bersamanya, kita merasakan kehadirannya, kita bisa melewati itu semua bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan ragu, jangan pernah sedikit pun meragukan kuasa Tuhan, jangan pernah sedikit pun meragukan pertolongannya, jangan pernah sedikit pun meragukan kasihnya, topangan dan tuntunannya. Datanglah kepadanya, berjalanlah bersamanya menghadapi setiap dinamika dan pergumulan hidup itu. Mintalah kepada Tuhan tangan yang kuat, kaki yang kokoh, bahu yang teguh untuk melewati berbagai pergumulan dan dinamika hidup kita.
dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Sepanjang hidup Bapak Ibu dipenuhi oleh anugerah dan kasih, meskipun terseok-seok, meskipun harus merangkak, bahkan meskipun harus berdarah-darah, tetapi sampai detik ini kita masih ada, kita masih berdiri, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, dan semua karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka teruslah melangkah bersama dengan Tuhan, teruslah berjalan bersamanya. Hadapilah setiap pergumulan, badai hidup bersama dengan Tuhan. Rasakanlah kasihnya yang lembut, rasakanlah energinya yang menguatkan kita, dan rasakanlah pertolongan Tuhan yang tepat dan indah pada waktunya. Dia hanya ingin kita setia, Dia hanya ingin kita terus berproses bersamanya, Dia hanya ingin supaya kita tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyalahkan ini itu dan siapapun itu, tetapi Dia hanya ingin supaya kita setia, taat, berserah dan bersandar, dan Ia akan menopang menuntun kita dan memberikan kekuatan serta memberikan semangat, spirit, energi yang positif bagi kita di dalam kita menghadapi berbagai dinamika pergumulan kita. Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, percayalah Aku akan memberi kelegaan kepada-Mu. Amin. Saat itu untuk kita sekali.

0: diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Ham, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali.
1: Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas sabdamu yang kiranya boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami. Ketika kami menoleh akan kehidupan kami Tuhan, ada banyak jalan yang telah kami tempuh, ada banyak dinamika situasi kondisi yang tidak mudah yang telah kami lalui. Disitulah Tuhan kami meyakini ketika kami hari ini ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ketika kami menghadapi pergumulan dan serasa hidup kami hancur, kami tak mampu dan tak kuat lagi untuk menopang pergumulan itu, Engkau datang kepada kami dan dengan lembut Engkau berkata, mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh Tuhan, sabdamu ini menjadi kekuatan dan menjadi energi yang positif bagi kami, untuk kami melanjutkan hidup dan karya kami yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan pergumulan ini. Tapi kami meyakini penuh Tuhan, bahwa ketika Engkau merentangkan tangan-Mu, Engkau memeluk kami, Engkau memberi kekuatan dan sukacita serta penghiburan bagi kami, keberanian dan kekuatan untuk kami melangkah melanjutkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa berkat pertolongan dan kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, akan senantiasa ada dan akan senantiasa sempurna kami rasakan, meskipun proses dan dinamikanya luar biasa harus kami hadapi, harus kami rasakan. Tidak hanya kerikil, tetapi juga kerikil tajam, bahkan batu yang besar yang dapat menggores diri kami, kaki kami, sehingga kaki kami mungkin terantuk batu yang besar itu dan mengeluarkan darah. Proses yang tidak mudah yang harus kami jalani, yang harus kami lalui. Tapi satu hal yang pasti, Engkau akan memberi kelegaan, kekuatan, semangat dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami juga bersatu hati memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Emon berkat secara khusus untuk Ibu Katarina Sumarni Sujendro yang hari ini sakit dan bahkan harus dirawat di rumah sakit, meskipun beberapa waktu lalu harus dirawat tetapi belum bersedia, tetapi hari ini atau besok harus dirawat. Emon berkat kasih kemurahan-Mu, pelawatan-Mu, sehingga berdua kami terkasih Ibu Sumarni Sujendro, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan beri kekuatan. Juga bagi saudara-saudara kami dalam proses pemulihan dan penyempurnaan kesehatan, emon berkat untuk Ibu Kastoyo, Ibu Rudini Soryanti, Bapak Siswanto, Ibu Kristina Darmania, Bapak Ketut Subiakto, Bapak Dwi Marto, Bapak Subandio, Bapak Kristian Budi Prasetyo, Ibu Rusmini, Bapak Paijo, Bapak Sumarwoto, Bapak Sumardi, Ibu Yusnani Pracoyo, Ibu Lestari Ningsih, Bapak Ardi Kurniawan, Bapak Sumarno, Ibu Mujirah, Bapak Bambang Suharto, dan saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sungguh kami mohon kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga melalui segala upaya yang dilakukan boleh menjadi sarana kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini. Orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sudah masuk usia lanjut, dan juga berkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat dalam kehidupannya. Anak-anak kami, sekali lagi kami serahkan, kami sandarkan kepada-Mu Tuhan, Kau memberkati, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dan boleh mengisi masa libur sekolah ini dengan baik, dengan hal yang positif, seluruh dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan juga untuk kami sebagai orang tua, mampukanlah kami untuk dapat mendidik, mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh menjadi teladan hidup dan teladan iman bagi mereka. Setiap pekerjaan, karya, usaha yang Tuhan percayakan, kira Tuhan juga berkati. Sehingga melalui setiap pekerjaan, karya, usaha kami ini, Tuhan boleh menjadi sarana berkat Tuhan yang melimpah. Gereja Tuhan, dikasih tempat itu ini, Tuhan memberkati. Sehingga kami boleh bertumbuh bersama, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, seturut dengan kehendak-Mu. Proses renovasi yang masih terus berlangsung, Tuhan juga memberkati dan menyertai. Sehingga proses ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, lancar, terlebih dalam hal pendanaan. Kami mohon berkat kepada-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami, yang anak-anak kami yang saat ini masih mencari pekerjaan, Tuhan memberkati sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki. Yang menantikan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, sepadan, seturut dengan kehendak Tuhan. Yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka, Tuhan berkati sehingga apa yang mereka nantikan Tuhan akan dapat terwujud. Saudara-saudara kami yang di hari-hari ini, di minggu ini berulang tahun, Tuhan memberkati baik ulang tahun kelahiran pun pernikahan. Secara khusus kami memberkati untuk anak kami Grisela Kaisa Putri, Bapak Tumijo, Bapak Yuri Suryono, anak Virgilio Mageswara Putranto, anak Felicia Marta Adelin, Bapak Triwa Yuna, keluarga yang berulang tahun, keluarga Bapak Ibu Samar Sunugroho, keluarga Bapak Ibu Erwin Yanwan Hidayat, keluarga Bapak Ibu Nurahin Nugroho, dan keluarga Bapak Ibu Kristianto Satriawan. Kami berdoa mohon berkat kepada-Mu. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi, masa depan kami, hari esok kami, sisa hidup kami Tuhan. Kami serahkan, kami sandarkan dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa syafaat kami. Amin.
2: Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Persembahan kita dalam ibadah hari ini akan kita dasari dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan kita pada hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur lainnya, akan kita haturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui kris dengan barcode yang tertera di amplop persembahan dan di kursi jemaat. Setelah kantong beredar, bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mengaturkan persembahan renovasi gedung gereja, jemaat dimohon untuk dapat menghaturkannya di kotak yang telah disediakan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Gemah Ijo. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan kidung pujian 35. Kita pujikan bait 1-3. persembahan diri.

Jemaat yang terkasih, marilah persembahan kita ini kita haturkan di hadapan Tuhan di dalam doa, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan. Kami mengakui segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Pada saat ini, Bapa, kami membawa persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas kasih dan penyertaan-Mu yang tiada henti. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini, kuduskanlah dan berkati persembahan kami ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Berikanlah hikmat kepada saudara-saudara kami yang mengelola dan menggunakan persembahan ini dengan penuh bijaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati setiap tangan yang memberi dan melipat gandakan berkat bagi mereka yang setia dalam ketaatan dan kemurahan hati. Bapa di surga, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami dan ampuni kami jika ada dosa yang terselip pada saat kami mengumpulkan persembahan ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum nanti kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan, mohon waktu sejenak. Ada beberapa warta untuk disampaikan dalam ibadah pagi hari ini, untuk itu mohon perhatiannya. Yang pertama adalah hari ini, nanti pada ibadah jam 9 akan dilayangkan sakramen penerimaan baptis anak bagi satu Eudia Kinarpan Sahayu, putra Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo dan Ibu Marita Hevi Kurniasari, warga wilayah 5. Yang kedua, Axel Mawasema Dijaya, putra Bapak Hari Ruseno Pambudi dan Ibu Dina Kristiana Sefianingse, warga Gambiran wilayah 5. Ananda Axel Mawasema Dijaya ini adalah cucu dari Pak Seno, warga Majelis wilayah 6. Mohon dukungan doa dan sakramen baptis akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Agus Haryanto. Yang kedua, pengakuan percaya. Saudara-saudara kita yang telah dewasa akan mengakui iman kepercayaannya besok pada hari Minggu tanggal 19 Juli pada ibadah jam 9 di gedung gereja Sanggrahan. Yang pertama, Saudara Aichiro Agung Putra Krismanda, putra dari Pak Bapak Krisma Okiantoro dan Ibu Yohana Kristina Yanti, warga wilayah 1. Yang kedua, Matan Asari Satria, putra Bapak Riswin Satria dan Ibu Maya Aryanti Kusuma, warga wilayah 3. Yang ketiga adalah Saudari Agastia Seraf Valia Diafema, putra almarhum Bapak Ibnu Santoso dan Ibu Arsi Tias Uwan dari warga wilayah 4. Pengakuan percaya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Selanjutnya yang ketiga adalah akan diadakan sekolah Alkitab liburan atau salib bagi komisi anak besok hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 6 pagi sampai selesai, bertempat di Bakpia Mutiara Pusat Prambanan. Mohon dukungan doa agar acara ini berjalan dengan baik dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak, disilakan untuk mendampingi. Selanjutnya adalah akan diadakan ibadah awal tahun ajaran baru tahun 2026 bagi siswa SD sampai dengan SMA. Besok pada hari Sabtu tanggal 11 Juli pukul 17 di Gereja Sanggrahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk mempersembahkan alat tulis bagi anak-anak kita yang akan memasuki tahun ajaran baru, disilakan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Juga bagi Bapak Ibu yang anaknya masih kecil, disilakan untuk mendampingi pada ibadah persekutuan doa awal tahun ajaran baru tersebut. Yang kelima adalah persekutuan doa komisi Adiyuswa akan diadakan besok Minggu tanggal 12 Juli pukul 10.30 di Gereja Sanggrahan dengan petugas wilayah 5. Tambahan pengumuman yaitu nanti setelah ibadah ini selesai, guru-guru sekolah minggu akan menggalang dana untuk kegiatan salib dengan ngamen di halaman depan. Mohon
partisipasi Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir adalah informasi kehadiran. Ibadah pagi hari ini dihadiri oleh 118 orang jemaat, terdiri dari jemaat laki-laki 45, jemaat wanita 49, jemaat anak-anak 24. Puji Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit terdiri. Jemaat yang berkasih, Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah panggilan Tuhan kepada kita. Mari kita teguhkan panggilan Tuhan ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, bait 1 dan 2.

0: menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Datanglah kepadanya dengan iman dan setialah kepadanya.
1: Kiranya Tuhan mengampuni kami.
0: Terpujilah Tuhan yang kasihnya tetap bagi seluruh ciptaan.
1: Kini dia keselamatan.
0: Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lanjutkanlah ibadahmu di dalam karya nyata dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

ibadah telah selesai. Mewakili Majelis Gereja, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah yang telah melayani ibadah minggu pagi hari ini. Mari kita melanjutkan ibadah sejati ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 412 bait yang pertama, Tuntun Aku Tuhan Allah. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Terima kasih 5,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Selamat 5,7 Petra FM.

0: Jesus.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Mulai ya Bu.
2: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Majelis GKJ Dayu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan para tamu yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Minggu 21 Juni 2026. 1. Visitasi Klasis Yogyakarta Utara akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 17.30 sampai 21.00 WIB di Gedung GKJ Dayu. Mohon kehadiran segenap komisi, subkomisi, dan ketua wilayah. 2. Agenda Forkom 2026. Majelis GKJ Dayu mengundang seluruh komisi atau subkomisi dan pengurus wilayah dalam kegiatan Forkom pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 17.30 sampai 21.00 WIB. Mohon segera menyiapkan laporan kegiatan dan laporan keuangan semester 1 Januari sampai Juni 2026 untuk diserahkan paling lambat 30 Juni 2026. 3. Penggalangan dana Komisi Anak dan Praremaja dalam rangka persiapan retret 4 sampai 5 Juli 2026, Komisi Anak dan Praremaja mengadakan usaha dana melalui pengelolaan parkir di halaman gereja setiap ibadah pagi dan sore mulai 7 Juni hingga 28 Juni 2026. Mohon partisipasi segenap warga jemaat. 4. Warga baru. Majelis dan jemaat GKJ Dayu menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Andri Wikastria, warga pindahan dari GKJ Karanggedang yang berdomisili di Jalan Kakap 4 Nomor 1 Minomartani Ngaglik Sleman dan bergabung dalam pelayanan di wilayah 2 Betania. Apakah Bapak Andri Wikastria hadir pada pagi hari ini? Mohon berdiri. Baik, mungkin di ibadah yang berikutnya. Nomor 5. Jadwal ibadah GKJ Dayu mulai Juli 2026. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga jemaat, maka mulai Minggu 5 Juli 2026, Majelis GKJ Dayu akan melaksanakan 3 kali ibadah sebagai berikut. Jam ibadah pagi pukul 6 00BIB. Minggu pertama, bahasa Jawa. Jam ibadah 08:00 WIB. Minggu pertama, bahasa Jawa. Pukul 16:30 WIB. Minggu pertama, bahasa Indonesia. Minggu kedua, ibadah jam 06:00 WIB, pakai bahasa Indonesia. Minggu kedua, pukul 08:00, bahasa Indonesia. Dan pukul 16:30, bahasa Indonesia. Minggu ketiga, pukul 06:00 WIB, bahasa Indonesia. Pukul 08:00 WIB, bahasa Indonesia. Pukul 16:30, bahasa Jawa. Minggu keempat, pukul 06:00, bahasa Indonesia. Pukul 08:00, bahasa Indonesia. Pukul 16:30, bahasa Indonesia. Minggu kelima, pukul 06:00, bahasa Indonesia. Pukul 08:00, bahasa Indonesia. Pukul 16:30, bahasa Indonesia. Ibadah live streaming jam 16:30 WIB. Ibadah kreatif di minggu keempat jam 16:30 WIB. Siaran ibadah di Radio Petra FM jam 10:00 WIB. Demikian informasi dari Majelis GKJ Dayu. Mohon perhatian dan doa dan dukungan dari seluruh warga jemaat GKJ Dayu. Demikian warta gereja minggu ini. Warta lengkap dapat diperhatikan dalam warta yang lebih yang telah dibagikan kepada grup wilayah masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKJ Dayu, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah selesai ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara.

Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang terkasih, hari Minggu adalah hari di mana Tuhan mengundang kita kembali untuk datang ke rumah-Nya, bersekutu dengan-Nya, dan bersama-sama dengan umat percaya memuliakan nama-Nya. Karena itu, marilah kita menyambut undangan kasih-Nya dengan hati yang bersukacita seraya menyanyikan, inilah hari Minggu.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama waktu ini kita khususkan dengan mengaku dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Kita hari ini akan ibadah ya. Kita mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa di dalam surga memberkati proses pertumbuhan dan pengenalanmu akan Kristus, sehingga semakin hari engkau boleh semakin serupa dengannya melalui pelajaran yang engkau terima hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan ada padamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.

Jemaat yang terkasih, dalam persiarahan hidup dan kesaksian iman kita, seringkali rasa takut dan gentar membayangi langkah kita. Melalui kebaktian ini, kita dipanggil untuk kembali menghayati persiarahan hidup dengan kepercayaan dan iman tanpa gentar, sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan gentar, hai kawan kecil. PKJ 257 bait 1 dan 3.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diajak untuk melihat kehidupan kita serta mawas diri bercermin dari sabdanya. Markus 4 ayat 40 menjadi cerminan hidup bagi kita demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah sabda Tuhan menjadi cerminan hidup bagi kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan pertanyaan Yesus saat ini juga bergema di telinga kita, untuk kita. Betapa seringkali badai kehidupan membuat kita lebih memandang ancaman daripada penyertaan Tuhan. Betapa sering rasa takut lalu kemudian membungkam kesaksian kita dan membuat langkah iman kita menjadi surut. Karena itu, melalui firman Tuhan ini, marilah kita memeriksa di hadapan Tuhan, mengakui ketakutan dan keraguan kita yang seringkali kita lakukan di hadapan Tuhan. Saat pertobatan bagi kita melihat dan mengakui keberadaan kita, dipersilahkan.

kemahan dan ketakutan kita, kasih karunia Tuhan tetap bekerja, mencari yang tersesat, menguatkan yang lemah, dan meneguhkan yang gentar. Dengan hati yang bersandar pada anugerah-Nya, marilah kita menyanyikan ajaib benar anugerah. KJ 40 bait 1 dan 4.

0: Kita senantiasa, ketika kita senantiasa bertobat dan mengakui dosa-dosa kita, kita beroleh anugerah Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 menyatakan anugerah itu kepada kita semua. Demikian dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Inilah berita anugerah dari Tuhan, dan kita yang menerima anugerahnya diberikan petunjuk hidup baru. Dan pada saat ini dengarkanlah petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 yang demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Jemaat dipersilahkan berdiri. Kekuatan untuk tetap teguh tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan. Karena itu, marilah kita menyanggupi petunjuk hidup baru dari Tuhan, menjalani pesiarahan hidup dengan bersandar pada kuasanya. Di tengah badai hidup yang menerpa, tetaplah percaya serta tidak gentar, sebab janji Tuhan tidak pernah gagal. Bila badai hidup menerpamu, PKJ 285 bait 1.

0: silahkan duduk kembali.
1: Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini Engkau menghimpun kami semua dalam keadaan baik, penuh sukacita. Kami memuji, memuliakan namamu, dan kami juga telah mendengarkan sapaanmu. Kini kami juga merindukan Engkau berbicara lebih lagi kepada kami melalui firman Tuhan. Biarlah sungguh melalui firman-Mu ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat yang baru ketika kami harus mengarungi perjuangan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah seru doa kami. Kami mohon hikmat-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan saat ini akan kita baca dari kitab Yeremia 20 ayat 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13.

saya akan membacakan untuk kita. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku bertiak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran dalam datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hallelujah.

Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kabar baik menyertai kita semuanya. Pada saat ini tidak lupa juga menyapa untuk saudara-saudara yang hadir dalam kebaktian melalui kanal YouTube GKJ Dayu dan juga mendengar melalui Radio Petra. Tuhan juga memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan tema kebaktian saat ini adalah percaya dengan tidak gentar. Ibu, Bapak, dan Saudara, banyak orang yang berpikir bahwa ketika kita itu berjalan bersama dengan Tuhan, berarti hidup kita akan mudah karena ada Tuhan. Wah, pasti Tuhan akan mengurus semuanya. Pasti Tuhan akan menolong semuanya. Tuhan pasti akan melancarkan semua urusanku nih. Wah, pasti Tuhan akan membuat kita aman sehingga kita tidak bertemu bahaya. Seringkali pikiran kita begitu. Tetapi kenyataannya, ketika berusaha untuk kita hidup benar, rupanya seringkali tidak seperti yang kita bayangkan tadi. Kadang-kadang kita ingin hidup benar, berusaha jujur, berusaha setia kepada Tuhan, justru malah mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Beda dengan orang yang malah tidak berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Mereka malah ya kelihatannya lancar-lancar saja. Sehingga seringkali kita berpikir, ini ikut Tuhan kok malah jadi ada tambah masalah ya. Malah banyak persoalan yang kita hadapi ya. Tantangannya kok semakin kuat ya. Ini seringkali kita rasakan. Contohnya juga seringkali terjadi di negara kita ya. Ada situasi di mana orang ingin menyuarakan kebenaran, berusaha untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran, misalnya korupsi atau penyimpangan, justru malah mendapatkan tekanan. Baik itu melalui proses hukum, baik itu ancaman atau teror, bahkan intimidasi. Padahal tujuannya kan jelas, agar hidupnya mampu menjadi terang bagi suasana yang gelap. Tetapi mengapa kok malah mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman dan bahaya? Nah, seringkali sebagai orang-orang yang ingin melakukan kebenaran, kita berpikir dua kali karena hal-hal seperti. Seringkali kita kemudian bertanya-tanya, kita berpikir, lalu kemudian ngapain? Kita harus susah-susah untuk berjuang hidup benar. Untuk apa jujur kalau akhirnya malah merugikan diri kita sendiri? Untuk apa setia kalau justru yang dialami malah tekanan hidup? Dan kalau keadaan ini terus terjadi, lama-kelamaan ya tentu sebagai manusia biasa, semangat kita tentu menjadi loyo. Ketika kita terus-menerus melihat usaha yang baik tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik, sementara orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar tetapi malah berhasil, maka bisa saja kita kehilangan semangat untuk berbuat baik. Bisa saja hal itu terjadi. Bukan karena kita tidak tahu mana yang benar, itu tidak. Tetapi karena kita merasa bahwa usaha itu kok tidak ada gunanya. Kita sudah berusaha keras, kok yo hasilnya yo sama aja gitu. Akibatnya ya banyak di antara kita yang memilih untuk pasif, menyerah. Bahkan ketika kita tahu itu benar, kita menyuarakan kebenaran, tetapi malah yang didapat adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Kadang di hati kita itu mendedek ya, ngempet,
Kok jadi gini begitu? Nah saudara-saudara, hal inilah juga yang dialami oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu sudah dengan setia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang diterima oleh Yeremia justru malah cemooh, bahkan penderitaan. Ia menjadi bahan tertawaan setiap hari kalau kita melihat bacaan kita tadi. Padahal yang disampaikan Yeremia, maksud tujuannya itu baik. Supaya orang-orang bangsa Yehuda itu mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bahkan Yeremia sampai berani, punya keberanian untuk menyingkapkan dosa-dosa orang Yehuda. Bahkan para pemimpin-pemimpin orang Yehuda, Nabi Yeremia berani menyingkapkan itu. Bahkan keberaniannya itu tentu sudah melebihi dari orang-orang lain. Ketika berani memberikan kritik kepada bangsa Yehuda, bahkan pemimpin-pemimpin mereka. Dan ini jalan Tuhan yang benar loh. Tetapi mengapa yang diterimanya justru malah cemooh? Yang diterimanya justru malah penderitaan. Yang diterimanya malah masalah, bahkan kemarahan orang-orang Yehuda. Dan seringkali fenomena ini juga terjadi di tengah kehidupan kita ya. Kita memberikan masukan kepada orang yang tidak benar, malah kita yang dibenci, kita yang disengiti, yang dimusuhi, begitu kan. Padha karo mudik-udik macan turu kalau begitu. Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita kemudian memutuskan untuk tidak berani lagi. Ya udahlah, kita diam saja. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang demikian ini, marilah kita melihat bagaimana Nabi Yeremia menyikapi hal ini. Saudara-saudara, memang Yeremia sadar betul kalau melalui pewartaan kebenaran bagi orang-orang Yehuda, ini pasti ada resikonya. Pasti ada bahaya bagi dirinya. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat 7 dan ayat 8. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-9, ketika Nabi Yeremia ingin berhenti melakukan itu, di dalam hati Yeremia ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung di dalam tulang-tulangnya. Dan ketika Yeremia menahannya, dirinya sampai tidak sanggup. Dia ingin berhenti, tetapi ada sesuatu yang terus mendorongnya. Maunya Yesaya itu berhenti saja. Tetapi Yesaya tidak bisa berhenti, Yeremia tidak bisa berhenti. Nah apa artinya ini? Mengapa Yeremia bisa mengalami hal yang demikian ini? Jawabannya adalah karena di dalam diri Yeremia telah menerima dorongan yang kuat dari Tuhan. Kuasa firman yang menguasai hati dan batinnya Yeremia, sehingga ia tidak memperoleh ketenangan jika ia diam. Ia dikuasai oleh firman Tuhan, hidupnya digerakkan oleh Tuhan, bukan digerakkan oleh dirinya sendiri. Dan rupanya inilah yang membuat Nabi Yeremia menjadi tidak gentar, sekalipun keadaannya sulit, karena hatinya dikuasai oleh firman Tuhan dan kehidupannya digerakkan hanya oleh Tuhan. Sehingga ketika mau berhenti, ketika mau mutung, karena memang mungkin sakit hati ketika dicemooh, tetapi karena dia terus digerakkan oleh firman Tuhan, ada roh Tuhan yang terus mendorongnya, sehingga dia tidak bisa menahan dirinya. Artinya kekuatan seseorang untuk tidak gentar itu rupanya adalah ketika hatinya dikuasai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dalam kehidupan kita, ketika hati kita dikuasai oleh firman Tuhan, sekalipun kadang kita merasa takut
kadang kita merasa bimbang, bingung, dan bahkan gak usah melakukan kebaikan, toh juga malah disengiti. Firman Tuhan mengatakan, ketika hati kita dikuasai oleh firman Tuhan, hal itu gak akan terjadi. Pasti kita gak akan menahan kebaikan, menahan kebaik untuk berbuat baik, karena kita digerakkan oleh Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami seperti Yeremia, aku mau berbuat baik, aku mau berhenti menghadirkan terang, tetapi justru hati kita tidak tenang. Pernah Bapak Ibu mengalami hal ini? Ingin sebetulnya berhenti melakukan kebaikan, tetapi kok hatinya kok gak tenang ya? Aku harus berkata, aku harus bersuara, aku harus membenarkan. Sebetulnya itu adalah tanda bahwa firman Tuhan masih bekerja di dalam hidup kita. Itu menjadi tanda bahwa roh Tuhan belum berhenti menuntun kita. Kalau hati sudah benar-benar jauh dari Tuhan, biasanya mungkin kita tidak akan peduli lagi dengan seperti itu. Tetapi ketika kita masih merasakan gelisah terhadap ketidakbenaran, masih merasa tidak tenang ketika kita memilih diam, ketika kita tahu kebenaran, itu berarti Tuhan masih menaruh api di dalam hati kita. Dan supaya kita mampu seperti Nabi Yeremia yang kemudian tidak gentar tetapi melangkah kembali, di sana yang dibutuhkan adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan. Sebetulnya berbahagia kita jika kita masih memiliki rasa sebagaimana tadi. Berbahagia jika hati kita, hati nurani kita tidak mati. Kita sungguh bersyukur ketika ada ketidakbenaran hati kita gelisah. Itu tanda bahwa hati nurani kita ditinggali oleh Roh Kudus. Maka bersyukurlah kita ketika kita masih gelisah dengan ketidakbenaran. Tetapi seringkali tadi kita dihadapkan dengan kegentaran tadi ya. Dengan aduh mau berbuat baik, nyatanya juga mendapat perlakuan yang tidak baik. Nah supaya kita mampu seperti Nabi Yeremia tadi yang kemudian tidak gentar, tetapi berani untuk melangkah, tadi seperti saya katakan, yang dibutuhkan itu adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan. Sebagaimana Yeremia mengatakan di dalam ayat 11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Saudara, ini adalah titik balik dari seluruh pergumulan Yeremia. Sekalipun Yeremia pada saat itu bergumul dengan pergumulan yang begitu berat, tetapi ia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertainya, akan menolongnya. Keberimanan, kepercayaan Yeremia ini di sini bukan hanya sekedar optimisme, bukan hanya sekedar perasaan positif, semua akan baik-baik saja, enggak. Itu belum tanda, belum, bukan berarti tanda sudah beriman, kalau positive thinking itu. Tetapi yang membuat Yeremia mampu kemudian berani dan tidak gentar itu adalah dia paham betul, dia beriman betul kepada Tuhan. Dia tahu betul bagaimana sikap dan juga sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang adalah penolong, Tuhan yang adalah pengasih. Itu yang menjadi kekuatan iman bagi Yeremia. Sekalipun pada saat itu pergumulannya sulit ya, tetapi ia tahu sifat Tuhan yang adalah penolong, pengasih, dan tidak membiarkan dirinya terkatung-katung di dalam kesulitan. Oleh karena itu, yang kedua, selain hati yang harus dikuasai oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong. Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Saudara-saudara, ini penting sekali. Karena seringkali masalah kita bukan hanya
beratnya pergumulan, tetapi pada pikiran kita sendiri, kok Tuhan diam saja, kok Tuhan tidak peduli, kok Tuhan tidak lihat keadaan saya. Nah, Yeremia justru menunjukkan sebaliknya. Sekalipun ia berada di dalam tekanan yang berat, ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan pasti terus bekerja pada dirinya, meskipun tidak selalu langsung terlihat. Pergumulan Yeremia itu ketika dia mengatakan ini, persoalannya gak selesai, masih panjang, tetapi ia percaya Tuhan menyertai, Tuhan adalah pahlawanku yang gagah. Artinya, Yeremia percaya bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar penonton, tetapi Tuhan adalah pembela yang akan membela dirinya. Itu keyakinan dan keberimanan Yeremia. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, pertolongan Tuhan ini mungkin tidak selalu datang dengan cara yang seperti yang kita harapkan ketika kita bergumul dengan pergumulan-pergumulan hidup kita. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi, tetapi Tuhan menguatkan hati kita supaya kita tetap berdiri. Itu sifat-sifat pertolongan Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung mengangkat masalah, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Itu bentuk pertolongan Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung membungkam mulut orang-orang yang berbunyi sembarangan terhadap kita, tetapi Tuhan menjaga hati kita supaya tidak hancur. Itu juga bentuk pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, disinilah kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu bukan hanya soal perubahan keadaan, tetapi kekuatan untuk bertahan di dalam keadaan yang berbagai macam itu. Saudara-saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam, maka kita tidak akan mudah putus asa di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi. Kita tidak akan mudah berkata, sudahlah percuma saja aku berbuat baik, toh tuh nanti juga akan ada masalah yang menimpaku. Enggak seperti itu. Saudara-saudara, sampai di sini kita menemukan kesimpulan yang sangat penting, bahwa hidup orang percaya bukan ditentukan oleh seberapa ringannya masalah, tetapi oleh seberapa dalam kita berpegang kepada Tuhan di tengah masalah itu, sehingga kemudian kita tetap berdiri tegap dan kita tidak gentar. Mungkin hari ini di antara kita ada yang sedang berada dalam posisi sebagaimana yang dialami oleh Yeremia. Di tempat kerja sudah berusaha untuk jujur, tidak nitip absen gitu ya, tidak ikut main di belakang, tetapi malah kita justru dibilang, wah kok wong kok kaku sekali gitu, tidak fleksibel. Bahkan akhirnya kemudian kita tidak disukai. Bisa jadi seperti itu, maunya tertib tetapi malah dibenci. Di lingkungan keluarga sudah berusaha untuk hidup benar, menjaga sikap, menjaga untuk tidak berkata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sudah menghindari gosip-gosip, malah dibilang oleh saudara kita, wah kamu itu terlalu sensitif, tidak mau bergaul. Padahal isi bergaulnya yo ngomong ke wong liyo gitu ya. Kita sudah berusaha untuk menjauh dari itu, tetapi dibilang kita tidak bergaul. Di dalam pelayanan kita sudah berusaha untuk setia, tetapi malah dibilang, wah dia kerja sendiri gitu ya. Dan di titik ini hati kita seringkali mudah lelah. Tuhan, kok aku sudah berusaha hidup benar, tapi rasanya kok tidak membawa perubahan apa-apa di dalam hidupku.
Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Ini bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi justru disitulah Tuhan sedang menguatkan kita. Dan pada saat ini saya mengajak kita berani seperti Nabi Yeremia yang mau berkata, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Itu keberimanan kita. Sekalipun keadaan kita sulit, kita percaya bahwa Tuhan menyertai. Itulah yang menjadi pegangan bagi kita, sehingga kita mampu terus hidup benar dan tidak gentar. Mungkin orang tidak melihat perjuangan kita, tetapi Tuhan melihat. Jangan khawatir. Mungkin orang tidak menghargai kesetiaan kita, tetapi Tuhan tidak pernah lalai terhadap kesetiaan kita. Dan pada akhirnya, sebetulnya bukan manusia yang menentukan hidup kita, kan? Tetapi Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Dan ketika kita setia sampai akhir, dalam persoalan kita tidak gentar, disitulah sesungguhnya membuktikan bahwa kehidupan kita itu berkualitas di hadapan Tuhan. Karena itu, tetaplah percaya dan jangan gentar. Amin. Saat teduh bagi kita.

0: marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Engkau memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang senantiasa tetap setia kepada-Mu sekalipun di tengah pergumulan hidup yang berat. Tuhan Yesus Kristus, kini kami berdoa menyerahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berserah untuk keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati dengan berkat-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan, usaha dan upaya yang kami lakukan, sehingga sungguh melalui usaha upaya kami, Tuhan membuatnya berhasil dan boleh mendatangkan berkat dan juga memberikan makna yang berarti untuk kehidupan keluarga kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan keluarga kami. Biarlah Engkau yang menuntunnya dalam kehidupan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Kiranya Engkau menambah-nambahkan hikmat bagi keluarga kami, sehingga semakin hari keluarga kami semakin dekat dengan Tuhan, berjalan menurut kehendak Tuhan. Lembutkanlah hati keluarga kami, sehingga mereka boleh senantiasa terus membangun hidup yang rukun, yang baik, yang saling mengerti dan memahami, sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Allah Bapa, kini kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam proses pendidikan mereka. Engkau kiranya yang membersamainya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang atau telah menyelesaikan ujian. Biarlah Engkau akan memberkati sehingga hasilnya boleh bagus dan juga memuaskan bagi kami semua. Dan juga mereka yang sedang mencari tempat sekolah yang baru, Tuhan juga akan menyediakan sekolah sebagaimana yang diinginkan, tetapi juga seturut dengan kehendak-Mu juga. Juga orang tua yang menyediakan biaya untuk pendidikan, biarlah Engkau berkati sehingga semuanya boleh tercukupkan oleh karena berkat kemurahan-Mu dan juga melalui setiap karya yang kami upayakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang saat ini bergumul mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan akan memberkati sehingga di waktu Tuhan, Engkau menyediakan berkat lapangan kerja untuk mereka sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang merindukan pasangan hidup, biarlah Engkau juga akan memberikan kepada mereka sesuai dengan waktu Tuhan yang indah. Juga jagailah iman percaya mereka sehingga mereka tetap berpegang teguh dalam keberimanannya kepada Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan hadirnya keturunan. Biarlah Engkau memberkati sehingga setiap kerinduan mereka boleh Engkau dengarkan. Dan juga Engkau berikan setiap pengharapan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat itu, tetapi juga ajarlah mereka untuk mengerti setiap rancangan Tuhan bagi kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong mereka, memulihkan mereka, sehingga dalam proses pemulihannya boleh segera diberikan kebaikan dan akhirnya nanti boleh sehat kembali sebagaimana sedia kala. Juga Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua kami, mereka yang sudah memasuki usia lanjut, Tuhan akan memberkati sehingga mereka boleh senantiasa sehat, mereka boleh senantiasa memiliki pengharapan di dalam Kristus, dan juga mereka boleh senantiasa mendampingi kehidupan keluarga dengan baik. Terima kasih Bapa, kami saat ini juga menyerahkan kehidupan bersama kami di lingkungan masyarakat. Mampukanlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini kami mengingat keberadaan bangsa kami ya Tuhan, yang penuh dengan berbagai pergumulan. Biarlah Engkau menunjukkan hikmat, Engkau menganugerahkan hikmat kepada orang-orang yang Engkau pakai untuk menentukan keputusan-keputusan yang ada, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami. Pakailah mereka ya Tuhan untuk memberkati keberadaan lingkungan masyarakat di seluruh bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus Kristus, kini kami juga berdoa untuk keberlangsungan kehidupan beriman kami oleh berkat-berkat Tuhan yang sudah nyata, sebagaimana kehadiran gereja, lembaga pelayanan Kristen, dan juga melalui kehidupan bersama umat Tuhan di seluruh dunia ini. Secara khusus kami mohon berkat bagi GKJ Indayu dalam berbagai keberadaan, rancangan, dan juga setiap program kerjanya. Biarlah Tuhan berkati sehingga sungguh melalui pelayanan di GKJ Indayu menjadi berkat untuk umat-Mu di sini. Begitu pula rancangan-rancangan yang saat ini telah diupayakan, sebagaimana telah dirancangkan oleh panitia pembangunan gedung gereja dan juga oleh panitia rekrutmen tenaga administrasi gereja. Biarlah Engkau memberkati sehingga setiap rancangan dan program boleh dapat berjalan dengan baik. Engkau memberkatinya sehingga semuanya boleh menjadi sarana yang Kau pakai untuk melancarkan pekerjaan Tuhan di GKJ Indayu ini. Terima kasih Tuhan, kini kami menyerahkan hidup dan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Allah yang mengerti keberadaan kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang mengerti, Engkaulah Allah yang peduli. Bahkan apa yang tak terucapkan oleh bibir kami, Engkau mengetahuinya. Maka ya Tuhan, dengarkanlah seluruh isi hati kami, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan rasa syukur kita pada Tuhan. Yunus 2 ayat 9 menjadi dasar persembahan kita. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan sebagai dasar persembahan kita.
1: Bapak, Ibu, Saudara, mari nyatakanlah syukur kita dengan menghaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan juga persembahan lainnya. Persembahan dapat dihaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga dapat dihaturkan melalui transfer ke rekening BRI GKJ Indayu atau scan kode kris sebagaimana tertera di tempat duduk pada layar perangkat elektronik juga ataupun media lainnya. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan nyanyian dari PKJ 7 bait 1. Dan setelah pengumpulan persembahan selesai, kita nyanyikan bait yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan.

Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah kami terima darimu sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Berkati Bapa agar persembahan ini berguna untuk kemuliaan namamu dan pelayanan pekerjaanmu di GKJ Indayu. Berkati setiap tangan yang memberi dengan tulus dan sukacita dan limpahkan berkat atas kehidupan mereka semua. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dan seturut kehendakmu. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Julius Setiawan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan dapat menjadi suluh dan pedoman di setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami selalu berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Jika ibadah ini selesai, kami akan undur diri dari rumah ibadah ini dan melanjutkan kehidupan kami. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang

0: yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Saudara-saudara, pergilah dalam damai Tuhan. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati dan melemahkan kesaksian kita. Tetaplah percaya dan jangan gentar, sebab Tuhan menyertai orang-orang yang berharap kepadanya. Hiduplah sebagai saksi Kristus yang setia dan nyatakanlah kasih-Nya dalam setiap langkah peziarahan hidup kita. Kita harus membawa berita.

Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan yang setia berjalan di depan saudara ketika jalan terasa berat, menguatkan saudara ketika hati diliputi kegentaran, dan meneguhkan saudara untuk tetap setia dalam iman. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau kini dan sepanjang masa. Amin.

0: Tuhan, Tuhan Yesus baik.
1: Aku langsung puji Tuhan.
2: Petra FM.
3: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

seperti Raja Daud di singgasana kemegahannya, di puncak segala sesuatu yang dia miliki. Tidak ada yang dapat memuaskan kerinduannya, tidak ada yang membuat dia terpikat, selain dia berkata, kerinduanku sesungguhnya waktu berjumpa muka dengan muka dengan Sang Kekasih Tuhan, Pencipta langit dan bumi, dan kerinduannya akan rumah kediamannya. Kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang tidak pernah habis-habisnya. Seperti itu kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu

105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

0: Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah yang setia, memimpin setiap jalan kami. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Ada banyak pertanyaan, ada banyak penantian dalam ketidakjelasan hidup kami. Mungkin kami sering gelisah, kami sering ingin jawaban yang cepat, dan karena itu kami kemudian kehilangan arah. Tapi saat ini curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, buka pikiran kami, lembutkan hati kami, tajamkan kepekaan kami, sehingga sungguh Tuhan, kami bisa mendengar, mengerti, dan dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin.
1: Kitab Kejadian pasal 24 ayat 42 sampai dengan 49. Kitab Kejadian pasal 24 ayat 42 sampai dengan 49. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil perjalanan yang ketempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia pada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Saudara, pertandingan Argentina versus Cabo Verde kemarin menarik ya. Menarik ya. Di atas kertas, pertandingan ini sebenarnya mudah ditebak. Ya enggak? Bayangin, bandingannya adalah Argentina. Negara yang sudah 3 kali pernah menang Piala Dunia. Dan mereka punya Messi. Messi ini yang mereka punya. Lawan negara yang namanya mungkin kalau mereka tidak masuk Piala Dunia kita gak pernah dengar nama negaranya. Cabo Verde atau Tanjung Verde. Negara di Afrika, Afrika Barat. Luasnya itu lebih kecil dari Pulau Bali. Jumlah penduduknya itu 500 ribu. 500 ribu itu kalau kita gak bisa bayangkan. Kecamatan Depok, GKI Gejayan ini, Pakuwon ini ada di Kecamatan Depok. Itu sekitar 250 ribu penduduknya. Jadi satu negara itu kayak 2 kecamatan Depok gitu. Atau yang paling mirip kalau di DIY itu kurang lebih sama seperti penduduk kota Yogyakarta. Kota ya, bukan Sleman, bukan yang lain. Tapi kota Jogja sekitar juga hampir 500 ribuan. Nah jadi kota Jogja itu punya tim PSIM, saudara. Nah jadi ini kayak PSIM lawan juara dunia. Lawannya Messi nih, Messi. Jadi kemungkinan besar kalau kita suka nonton bola, sebelum kita nonton pertandingan Argentina lawan Cabo Verde ini, pasti yang kita bayangkan adalah, pasti Messi akan pesta gol. Pasti Argentina akan menang besar. Pasti pertandingannya adalah pertandingan yang cepat dan mudah. Apalagi kalau lihat track recordnya, Cabo Verde ini masuk ke 32 besar itu gak pernah menang. Jadi seri terus tuh dia, tapi serinya lawan Spanyol gitu ya, negara-negara besar juga. Tapi mereka bisa masuk ke 32 besar. Dan ternyata, Bapak Ibu Saudara, apakah di atas kertas sesuai dengan kenyataan di lapangan? Ternyata tidak. Pertandingan kemarin pagi itu bukan pertandingan yang mudah. Meskipun memang akhirnya Argentina menang tipis 3-2, tapi kita tahu Argentina, negara raksasa sepak bola itu dipaksa extra time. Karena setelah 90 menit masih seri 1-1, gol pertamanya Messi tapi ternyata dibalas oleh Cabo Verde sampai 90 menit pertama selesai. Lalu kemudian dipaksa extra time. Golin lagi Argentina, tapi ternyata 2-2 disamakan lagi dengan gol yang luar biasa bagusnya. Untungnya kok ya masih ada gol ketiga dari Argentina dan akhirnya menang. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang memberikan highlight pertandingan kemarin. Tapi bukankah pertandingan kemarin itu menyentak kita semua? Ya kan? Ternyata apa yang ada di atas kertas tidak selalu sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Nampaknya yang sudah pasti di atas kertas, ternyata waktu ada kenyataan di lapangan, ternyata tetap saja ada perjuangan. Ternyata tetap saja terbuka kemungkinan dan bahkan ada kejutan-kejutan. Ya saudara yang terkasih, bukankah pertandingan Argentina versus Cabo Verde ini juga mewakili kehidupan kita? Bukankah seringkali di atas kertas kita punya berbagai rancangan dan rencana tentang hidup kita? Di usia sekian harusnya sudah nyaman. Di usia sekian pekerjaan harusnya sudah aman. Keluarga sudah mapan. Jodoh, pasti sudah ketemu yang idaman. Gitu. Mungkin kita punya rencana-rencana di atas kertas. Tapi sekali lagi, apakah kenyataannya sama? Apakah kenyataan di lapangan kehidupan kita selalu sama dengan hitung-hitungan di atas kertas? Sayangnya, tidak selalu. Nah, karena itulah kejadian pasal 24 ini kemudian berbicara kepada kita. Memang tema kita hari ini kesannya kok anak muda banget. My other half, di mana jodoh saya? Mungkin ada di antara kita yang sudah 10 tahun, 15 tahun, 25, 30 tahun menikah. Laiki jodohku, gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang bilangnya begitu. Apakah
kemudian Kejadian 24 ini tidak berbicara kepada kita semua, apalagi kita yang sudah menikah, oh tidak. Teks ini tidak hanya bicara soal pencarian jodoh, Bapak Ibu Saudara. Teks ini tidak hanya bicara soal mencari jodoh saja. Tapi teks ini juga bicara tentang Allah yang setia memimpin bahkan dalam situasi yang penuh dengan ketidakjelasan. Jadi Kejadian 24 bukan cuma bicara soal jodoh menjodohkan. Tapi bicara soal Tuhan yang selalu setia memimpin, bahkan dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Karena itulah saya mengundang kita untuk membaca teks ini lebih dekat. Karena menurut saya ada tiga hal yang kita semua bisa pelajari dari Kejadian 24 ini. Kejadian 24 ini menunjukkan kepada kita, kita berjumpa dengan seorang hamba Abraham. Nah, kemungkinan besar namanya adalah Eliezer, orang Damsyik, yang pernah disebut Abraham di pasal 15 ayat 2. Waktu dia bilang, ah aku ini gak punya anak, karena itu semua yang aku punya akan jatuh ke hambaku, Eliezer, si orang Damsyik itu. Nah, nampaknya kebanyakan penafsir perjanjian lama setuju bahwa hamba yang kita temui di pasal 24 ini adalah Eliezer. Yang disebutkan oleh Abraham di pasal 15 ayat 2. Nah, di bagian bacaan kita, hamba Abraham ini sedang menceritakan ulang soal peristiwa di mana terjadi pertemuan dirinya dengan Ribka di dekat sebuah mata air. Disitulah sebenarnya hamba Abraham ini yang ditugasi, kita ingat ya, jadi hamba Abraham ini ditugasi oleh Abraham untuk cari jodoh bagi Ishak. Sarah sudah mati. Tapi Abraham yang di pasal berikutnya disebutkan usianya 40 tahun, ternyata belum menikah. Bapak Ibu Saudara, di standar modern kita sekarang kadang-kadang disebut usia 40 tahun juga sudah dalam tanda kutip terlambat. Apalagi di dunia kuno waktu itu. Padahal di atas kertas apa kurangnya Ishak? Dia itu anak tunggal ya, yang anak resminya Abraham, yang kaya raya. Kalau dia mau kedep saja, pasti cewek-cewek sudah pada kemintil gitu. Enggak. Tapi ternyata sampai 40 tahun Ishak belum dapat jodoh. Ternyata yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan rencana di atas kertas. Tidak sesuai dengan bayangan di atas kertas. Karena itulah Abraham memanggil hamba yang paling tua, yang paling dipercaya ini untuk kembali ke tanahnya untuk cari istri untuk Ishak. Nah, hamba ini paham betul tugasnya tidak mudah. Perjalanannya panjang. Penuh ketidakpastian. Tapi kita bisa melihat di sini bagaimana hamba Abraham ini memilih untuk tidak dikuasai kepanikan, tidak dikuasai ketakutan. Waktu dia menerima penugasan ini, dia menerima dengan keteguhan. Dia gak kemudian, ah jangan saya lah Abraham, terus nanti aku ngomong apa, terus kriterianya Ishak tuh cewek yang kayak gimana. Dia gak begitu, dia langsung berangkat. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan pertama kali saat sampai ke tujuan adalah berdoa. Jadi ini yang bisa kita pelajari, hal pertama yang kita bisa pelajari saat kita menghadapi ketidakpastian hidup, saat kita ada di tengah-tengah ketidakjelasan hidup, jangan komplain dulu, jangan menggerutu dulu, tapi pertama yang harus kita lakukan seperti yang dilakukan hamba Abraham adalah berdoa dulu. Doa itu yang pertama. Karena doa yang sejati itu bukan sekedar formalitas. Tapi doa yang disampaikan oleh hamba Abraham ini adalah sebuah pengakuan akan ketergantungan pada Tuhan. Doa bukan hanya sekedar formalitas. Seringkali kan kita doa gitu ya. Pokoknya kalau mau makan Tuhan, aku mau makan, berkatilah makanan ini. Biarkan aku nikmati makanan ini tapi aku gak gendut. Amin. Gitu. Formalitas aja.
Tapi bukan doa yang formalitas macam ini, tapi doa pengakuan bahwa kita tergantung pada Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, jika hidup kita penuh ketidakpastian, yang pertama kita lakukan adalah doa. Doa, setelah kita berdoa memang kemudian tidak otomatis cling, hidup kita jadi mudah. Cling, sakit kita hilang. Cling, jodoh kita datang. Mungkin tidak begitu. Tapi doa itu menempatkan diri kita, menempatkan hati kita di tempat seharusnya, yaitu di bawah kehendak Allah. Doa mungkin tidak otomatis mengubah kondisinya. Doa mungkin tidak otomatis mengubah situasi yang sedang kita doakan. Karena kadang-kadang doa tidak mengubah situasi, tapi doa mengubah diri kita untuk kuat menghadapi situasi. Karena itu, di tengah-tengah ketidakjelasan, di tengah-tengah pergumulan, yang pertama dilakukan adalah doa. Lalu apa lagi? Setelah berdoa, terus ngapain? Apakah leha-leha? Tidak. Hamba Abraham ini melanjutkan. Setelah dia berdoa, lalu si hamba Abraham ini belajar untuk peka. Dia tidak terburu-buru menyimpulkan, dia tidak terburu-buru menutup jalan Tuhan. Tapi Eliezer

untuk peka. Dia mengamati, dia melihat, dia mendengar, dan dia berusaha membaca berbagai peristiwa-peristiwa itu. Dan bukankah ini juga kenyataannya, Bapak Ibu Saudara? Ternyata pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita seringkali tidak dinyatakan dengan cara yang gilang gemilang. Tidak dinyatakan dengan mujizat yang luar biasa. Tapi sebaliknya justru dinyatakan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa biasa dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa di mana tangan Tuhan ternyata berkarya. Ya, ternyata tuntunan Tuhan itu juga bisa kita lihat lewat hal-hal sederhana. Lewat perjumpaan, lewat percakapan, atau tindakan. Secara pribadi, saya pernah waktu di tahun terakhir SMA saya pengen jadi pendeta sudah sejak kecil, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pikir kok saya gak pernah ya dengar suara Tuhan. Saya dulu pikir setiap pendeta itu ada panggilan yang luar biasanya. Jadi saya tuh tunggu-tunggu Tuhan bilang, Riri, jadilah pendeta gitu. Saya pikir gitu. Jadi saya berdoa, kok gak datang-datang ya panggilannya Tuhan gitu. Dan ternyata kemudian setelah tahun ini 16 tahun saya jadi pendeta, ternyata panggilan itu tidak hanya sesuatu yang spektakuler. Tapi ternyata tuntunan Tuhan, panggilan Tuhan itu melalui berbagai peristiwa. Mulai masuk sekolah teologi, mulai mata kuliah ini, mata kuliah itu kok angel, kemudian belajar keras, oh ternyata bisa. Peristiwa-peristiwa biasa. Tapi dalam peristiwa biasa itulah, justru kita temukan tuntunan Tuhan selama kita, yang kedua, peka. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan dalam ketidakjelasan hidup adalah doa. Setelah berdoa, mari belajar untuk terus peka. Lalu bagaimana? Setelah kita berdoa, setelah kita peka, jangan berhenti. Ada langkah selanjutnya. Setelah kita melihat, setelah kita membaca jejak tangan Tuhan, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah usaha. Jangan cuma doa dan peka, tapi kemudian leyeh-leyeh. Jangan setelah doa dan peka, lalu kemudian diam saja. Ya sudahlah, saya kan sudah berdoa. Saya kan sudah melihat tanda jejak tangan Tuhan, sudah saya diam saja. Jodohku lah datang sendiri. Pekerjaanku akan membaik dengan sendirinya. Ekonomiku akan baik-baik saja dengan sendirinya. Tidak. Setelah doa, peka, hamba Abraham ini melanjutkan dengan usaha. Setelah bagian bacaan kita bisa membaca selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh Eliezer ini. Jadi setelah keluarga Ribka, oke nih gitu. Dia kemudian memberikan seserahan. Lalu kemudian nego. Sudah diserahkan seserahannya, sudah dilamar Ribkanya, sudah ya Ribka untuk anaknya bos saya ya, oke gitu. Lalu kemudian besoknya Eliezer mau boyong Ribka ke rumah Abraham. Tapi ternyata oleh saudara Ribka, oleh Laban, diojo-ojoi, jangan. Sebentar, jangan sekarang, 10 hari lagi. Nah, kemudian mereka nego di situ. Ada usaha yang dilakukan oleh hamba Abraham ini. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang merasa beriman, seringkali kata-kata iman ini kita gunakan untuk membenarkan kemalasan. Kita seringkali berlindung di balik kata pasrah maring Gusti. Seringkali kita berlindung pasrah kepada Tuhan, lalu kemudian mager. Saudara, iman bukan jadi alasan bagi kemalasan kita. Pasrah tidak bisa jadi alasan bagi kemageran kita. Karena sebaliknya, harusnya dalam hidup kita, iman itu memberi keberanian untuk terus berusaha. Iman memberi kekuatan untuk terus berjalan bahkan dalam ketidakpastian. Itulah iman.

Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam ketidakjelasan hidup kita. Sekali lagi, mari kita belajar dari hamba Abraham yang melakukan 3 hal. Yang pertama, berdoa. Setelah berdoa, mari kita belajar untuk peka. Dan yang ketiga, jangan cuma doa peka lalu kemudian berhenti, tapi mari dilanjutkan dengan usaha. Sekali lagi, memang kita punya lapangan kehidupan kita masing-masing. Kita punya babak kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dengan studi kita. Kita yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Kita yang mungkin sedang bergumul mencari pekerjaan. Mungkin kita ada dalam tahapan berjuang membangun sebuah keluarga muda. Masih merintis di berbagai sisi. Atau mungkin ada di antara kita yang sudah ada dalam tahapan emptiness. Anak-anak sudah dewasa, sudah pergi meninggalkan sarang, sudah mulai punya kehidupannya masing-masing. Atau ada di antara kita yang merasa bahwa hidup hari-hari kehidupan kita sudah tinggal sisa. Tapi apapun tahapan kehidupan kita, apapun babak kehidupan kita sekarang, saudara, percayalah bahwa firman Tuhan bicara hal yang sama. Yaitu bahwa Tuhan terus memimpin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan dalam ketidakjelasan, dalam berbagai kemungkinan, dalam berbagai kejutan-kejutan yang kita hadapi dalam kehidupan, percayalah Tuhan setia memimpin. Karena itu, mari terus melakukan 3 hal ini. Berdoa, belajar peka, dan terus usaha. Memang, tidak semua pertandingan atau pergumulan kita akan selesai dalam waktu 45x2. Pertandingan kita kadang-kadang harus lewat extra time. Atau bahkan pertandingan hidup kita harus juga diakhiri dengan adu penalti. Tapi saudara, kejutan-kejutan itu, kemungkinan-kemungkinan itu sebenarnya adalah bukti, adalah tanda bahwa Tuhan selalu beserta, Tuhan selalu setia. Maka jangan biarkan pertandingan hidup kita dikuasai oleh kecemasan atau ketakutan. Tapi mari nyatakan pengakuan kita yang seperti ini.

segala babak kehidupan kita, Tuhan itu selalu faithful. Tuhan itu selalu setia. Karena itu, lelah gak apa-apa, tapi jangan pernah menyerah. Bertanya gak apa-apa, tapi jangan pernah berhenti. Karena Tuhan kita, Tuhan yang setia. Karena itu, mari kembali kehidupan kita. Kembali ke lapangan kehidupan kita sekali lagi dengan pengakuan kita.

teduh bagi kita sekalian. Hidup kami penuh ketidakjelasan. Kadang-kadang yang kami rencanakan memang tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata ada berbagai kemungkinan dan bahkan kejutan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Tapi hari ini mampukan kami untuk terus berjuang dalam lapangan kehidupan kami. Sampai peluit akhir Engkau bunyikan. Saat kami lelah, saat kami lemah, mampukan kami untuk berdoa. Mampukan kami untuk peka dan terus berusaha. Karena kami percaya Tuhan, Your goodness is always running after my life. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu setia terus ada dalam hidup kami. Karena itu, kami hendak menggandeng tangan-Mu terus. Kami hendak melanjutkan perjuangan lapangan kehidupan kami dengan berdoa, belajar peka, dan terus berusaha. Demikian pula kami berdoa bagi negeri ini, Tuhan. Berbagai keprihatinan kami rasakan, berbagai kesulitan kami hadapi sebagai warga negara Indonesia. Tapi kami terus berdoa bagi negeri ini, Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan Indonesia. Karena itu berkatilah setiap kami yang jadi korban ketidakadilan. Setiap saudara kami yang jadi korban kekerasan. Dan terutama saudara-saudari kami yang masih berjuang bangkit. Dari bencana. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi GKI Gejayan. Terutama kami yang beribadah di The Grace. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kiranya Kau berkati persekutuan ini, Tuhan. Berkati setiap orang yang melayani. Kami berdoa dan bersyukur untuk Pendeta Paulus Lee, Pendeta Ratna, Pendeta Osa. Kami bersyukur untuk setiap penatua jemaat. Kami bersyukur untuk setiap tim yang melayani di semua jam ibadah. Kami bersyukur untuk worship leader, choir, tim musik, tim multimedia, sound system, tim usher. Setiap guru sekolah minggu yang melayani saat ini, berkati mereka semua, Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan keluarga mereka, studi mereka, Engkau berkati. Dan mampukan kami juga untuk turut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami, Tuhan. Baik keluarga kami yang dekat maupun yang jauh, kiranya Engkau yang berkati dan lindungi. Tuhan, mampukan kami jadi suami yang lebih menghargai istri kami. Jadikan kami istri yang lebih mengasihi suami kami. Jadikan kami orang tua yang bijak dalam mendidik anak-anak kami. Dan jadikan kami anak-anak yang membahagiakan orang tua kami. Kami serahkan keluarga kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pergumulan dan kebutuhan kami juga ke dalam tangan-Mu. Kami yang sedang bergumul menyelesaikan studi. Kami yang sedang bergumul mendampingi anak-anak kami. Kami yang bergumul secara ekonomi. Kami yang bergumul mencari pekerjaan. Kami yang bergumul dengan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tepat waktu. Engkau Allah yang tepat saat Kau menjawab pergumulan. Engkau Allah yang tepat saat Engkau menjawab dan memenuhi setiap kebutuhan. Dan kami serahkan Tuhan pergumulan kami, kebutuhan kami di dalam doa. Dan mampukan kami untuk terus peka. Melihat karya tangan-Mu, melihat jejak karya-Mu dalam segala peristiwa. Sehingga sungguh kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah berhenti. Sehingga kami terus berusaha karena kami beriman dan percaya kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang kesetiaannya terus kami rasakan, kami berdoa.

Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Dalam kesempatan ini, kami mempersilahkan jemaat untuk scan kris yang ada pada layar LCD atau bangku jemaat. Sedangkan persembahan tunai akan dapat dikumpulkan melalui kantong persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai 19. Kita baca bersama-sama demikian. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.

0: Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Maha besar Allah yang bersemayam di kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu di tengah-tengah persekutuan dan ibadah pada saat ini. Kami diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kepada-Mu yang bersumber dari berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Dan semuanya adalah bukti pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami yang telah berlalu dan pada saat ini. Tuhan, apa yang telah kami kumpulkan, Tuhan berkati, Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya, agar persembahan ini boleh bermanfaat bagi pekerjaan yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih ya Allah, kami mohon Roh-Mu juga menolong kami, agar hidup kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi saksi tentang kemurahan Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan memberikan hikmat kepada tangan-tangan yang diutus untuk mengelola persembahan ini, memberikan hikmat agar persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Allah, kami menaikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
1: Highlight pada minggu ini, bagi jemaat yang rindu melayani paduan suara di pos kebaktian The Grace, dapat bergabung dengan Choir Harmoni yang melayani di ibadah pukul 8 dan 10 WIB. Pendaftaran dapat men-scan barcode yang tersedia. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi Fellowship. Dalam kesempatan ini, kami mau menyapa bapak, ibu, saudara yang baru pertama kali beribadah di The Grace, apakah ada? Jika ada, kami undang untuk bangkit berdiri ataupun melambaikan tangan di tempat duduk.
2: Baik, selanjutnya kita juga bersyukur bersama jemaat yang baru saja ujian skripsi, tesis, wisuda atau mendapat pekerjaan. Apakah ada? Jika ada, dipersilakan melambaikan tangan atau bangkit berdiri. Kami doakan agar semua bisa menyelesaikan tanggung jawab studinya dengan baik dan juga dengan tepat waktu.
1: Selanjutnya, kami juga mau bersuka cita bersama bapak, ibu, saudara yang baru saja berulang tahun dalam satu pekan ini. Apakah ada bisa melambaikan tangan ataupun bangkit berdiri? Oh, selamat ulang tahun, Ibu.
2: Selamat ulang tahun, Ibu.
1: Selamat ulang tahun, Ibu. Apakah ada lagi? Oh ya, selamat ulang tahun, Ibu. Apakah ada lagi? Oke. Baik, mari bersama-sama kita bersuka cita dengan jemaat yang baru saja berulang tahun dengan menyanyikan Selamat Ulang Tahun.

0: fellowship kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melangkah kembali di tengah kehidupan dengan membawa firman Tuhan yang telah kita terima hari ini. Kiranya melalui setiap perkataan, sikap, juga perbuatan kita, kasih Kristus semakin nyata bagi sesama kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab Dialah perlindungan, kekuatan, dan penolong yang setia.

Saudara jemaat yang terkasih, kembalilah ke rumahmu masing-masing, kembalilah ke tugas dan tanggung jawabmu dengan mengingat pesan Tuhan bahwa dalam segala babak kehidupan kita, Tuhan selalu setia. Maka teruslah berdoa, belajarlah peka, dan jangan pernah lelah untuk berusaha. Dan terimalah berkat Tuhan.

Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, sesaat lagi kita ikuti ibadat bersama GKJ Kota Gede. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini. Apabila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai, atau dapat datang ke kantor gereja pada jam kerja. Selama beribadah, mohon HP dinonaktifkan. Adapun pokok warta jemaat hari ini, 1. Majelis gereja akan mengadakan rapat besok Senin 6 Juli 2026 pukul 18 bertempat di Konsistori Barat GKJ Kota Gede. Para warga yang berkepentingan dapat menghubungi majelis wilayahnya atau datang ke kantor gereja diseyogyakan dengan surat. 2. Komisi Puji-Pujian GKJ Kota Gede akan mengadakan pelatihan pemandu pujian jemaat dan organis besok Sabtu 11 Juli 2026 pukul 9 bertempat di GKJ Kota Gede dengan narasumber Pendeta Angga Prasetya dari GKI Karangsaru Semarang. Mohon kehadiran para anggota PPC dan organis. 3. Besok Minggu 12 Juli 2026 pukul 10.30 bertempat di Konsistori Barat GKJ Kota Gede akan diadakan persekutuan ibu-ibu Naomi. Mohon kehadiran ibu-ibu anggota persekutuan Naomi. 4. KWDW GKJ Kota Gede akan mengadakan workshop EcoPrint besok Sabtu 18 Juli 2026 untuk sesi pertama dan Sabtu 25 Juli 2026 untuk sesi kedua. Semuanya dimulai pukul 8 bertempat di GKJ Kota Gede. Mohon setiap wilayah mengirim 3 perwakilan untuk mengikuti kegiatan tersebut. 5. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang terkasih, dengan bersatu hati marilah kita masuk dalam ibadah saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama dan kedua, Tuhan Allah hadir. Kita pujikan dengan berdiri.

0: Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita masuki ibadah kita di saat ini dengan bersama mengaku dalam hati kita masing-masing dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bila kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
1: Gracias.

Jemaat yang terkasih, marilah kita puji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 358, bait 1, 2, dan 3, semua yang letih lesu.

Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mendengarkan hukum kasih sebagaimana dinyatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita disadarkan akan segala dosa dan ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita belum bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan kadang juga mungkin abai untuk mengasihi diri sendiri. Oleh karena itu, mari dengan segenap keterbatasan kita dan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan sekaligus mohon berkat Tuhan. Mari kita masuk dalam doa pribadi.

0: Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa yang telah kami sampaikan kepada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu dinyatakan bagi kami. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, secara pribadi-pribadi kita menyesali dosa-dosa kita. Hitung penyesalan dengan pujian. Hitung jemaat 144, bait 1 dan 2. Suara Yesus, ku dengar.

0: Setelah kita bersama-sama mengaku segala kelemahan dan keberdosaan kita di hadapan Tuhan, maka saat ini terimalah berita anugerah sebagai wujud kasih Allah dalam kehidupan kita. Melalui bacaan dari Mazmur 34 ayat 18 sampai dengan 20 yang demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Adapun petunjuk hidup baru diambilkan dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 8 yang demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
1: Jemaat dimohon berdiri. Puji Tuhan, kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan dengan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 3. Yesus memanggil.

0: Dipersilakan duduk kembali.
1: Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih-Mu yang boleh senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terkhusus saat ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memasuki hari baru, dan kami bersama mengkhususkan waktu, hati, dan tubuh kami untuk datang dalam ibadah yang kami selenggarakan di pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini secara khusus kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kebenaran firman Tuhan boleh nyata, boleh kami pahami, boleh kami refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, dan firman-Mu ini menjadi penerang dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyadari akan segala keterbatasan dan dosa-dosa kami, tetapi kami juga mempercayai bahwa Roh Kudus senantiasa hadir dalam diri kami yang memampukan kami untuk mengatasi kelemahan kami ini. Oleh karena itu kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini di dalam terang kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, Engkau layakkan supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami meletakkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita membaca firman Tuhan di saat ini yang diambilkan dari Matius 11 ayat 16 sampai dengan ke 19. Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Sudah ditemukan? Kalau sudah, kita akan membaca bersama-sama ayat 16 sampai dengan 19. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu."

Saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah di saat ini agak panjang. Semoga khotbahnya tidak panjang, hanya judulnya saja yang panjang. Mendapatkan kelegaan dan berjalan satu tujuan bersama Tuhan. Mendapatkan kelegaan dan berjalan satu tujuan bersama Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita saling menyapa kiri kanan depan belakang sambil mengucap damai sejahtera bagi saudara.

Saudara-saudara terkasih, kembali tema kita adalah mendapatkan kelegaan dan berjalan satu tujuan bersama Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ada fenomena yang terjadi di zaman sekarang, yaitu bahwa banyak orang, mungkin termasuk saudara dan saya, adalah orang-orang yang mengalami kelelahan. Kelelahan ini bukan hanya bicara mengenai kelelahan fisik setelah saudara bekerja, tetapi juga karena mungkin kurang tidur, karena terlalu overthinking dengan apa yang terjadi dengan kehidupan ini, tetapi juga karena ada kelelahan, karena kita mencoba memenuhi ekspektasi, harapan dari orang lain yang ditujukan kepada kita. Kita menampilkan citra yang baik, citra yang kuat, padahal kondisi sebenarnya kita ini adalah sego angkringan tanpa karet, gampang ambiar. Tetapi di luar kita tidak boleh menampakkan itu, kita pura-pura baik, pura-pura semuanya everything is okay. Dan itu yang membuat orang-orang zaman sekarang itu mengalami kelelahan. Dan menariknya, apa yang kita alami saat ini ternyata bukan hanya fenomena yang terjadi di zaman sekarang, tetapi juga yang terjadi di zaman Tuhan Yesus hidup, itu juga sudah ada bibit-bibit seperti itu. Maka kalau kita membaca pada bacaan kita saat ini, ada dua tokoh yang kemudian ditampilkan dalam bacaan ini. Yang pertama ada tentu Yesus, yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Dua-duanya itu sama-sama ditolak. Kita lihat dulu Yohanes Pembaptis. Dia dianggap sebagai figur yang keras, yang asketis. Asketis itu melarikan diri, tetapi menyingkir ke tempat yang sunyi untuk punya relasi yang intim dengan Tuhan. Dia hidup di padang gurun. Dia tidak makan dan minum sembarangan. Dia mengkhususkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Itu pun juga ditolak karena dianggap sebagai orang yang kerasukan setan. Sekarang kita beralih ke Yesus. Yesus datang, dia menjumpai setiap orang yang membutuhkan, termasuk orang-orang yang selama ini dipinggirkan oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Pemungut cukai, orang-orang berdosa, tetapi Yesus datang menjumpai mereka, bahkan makan, tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus dikritik sebagai seorang pelahap dan pemabuk. Yesus dianggap sebagai orang yang terlalu longgar kepada orang-orang yang dianggap demikian itu. Dua figur yang berbeda, dua gaya hidup yang berlawanan, tetapi

Keduanya ditolak dengan tuduhan yang berbeda pula. Jadi masalahnya adalah bukan kepada cara Yesus atau cara dari Yohanes Pembaptis. Tetapi masalahnya adalah hati orang-orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kalau dalam ungkapan bahasa Jawa ada ungkapan yang disebut dengan kencono katon wingko. Kencono itu emas, katon itu terlihat, wingko, wingko itu bukan makanan dari Semarang, bukan. Tapi wingko adalah pecahan genting. Jadi sesuatu yang dianggap tidak berharga. Jadi sesuatu yang sebenarnya punya value, punya makna, punya harga yang mahal, tetapi dianggap tidak berharga. Dan itu yang terjadi pada Yesus dan Yohanes Pembaptis ketika itu. Mereka dua tokoh yang luar biasa tetapi dinilai sebagai seseorang yang tidak bernilai dalam komunitas Yahudi ketika itu. Maka kemudian dengan kondisi seperti itu, Tuhan Yesus kemudian menggunakan perumpamaan yang sangat mendasar, yang sederhana tetapi begitu tajam. Yesus mengatakan, dengan siapa akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ini adalah mentalitas yang menolak apapun dan siapapun dengan dalih apapun. Nah, dalam konteks Matius, kata angkatan ini dalam bahasa aslinya itu merujuk kepada kelompok religius yang merespon pelayanan Yesus dengan penolakan yang tidak pernah valid. Jadi, apapun yang dilakukan oleh Yesus, pokoknya saya tidak suka. Sebaik apapun Yesus, sebaik apapun Yohanes Pembaptis, pokoknya di mata saya mereka salah. Jadi mereka sudah punya bibit-bibit benih-benih kebencian, sehingga ketika melihat orang lain, mereka melihat dengan perspektif dan kacamata yang salah, dan kacamata yang selalu negatif. Itu juga akan terjadi dalam diri kita kalau kita melihat orang lain pokoknya mereka salah dan kita benar. Hati-hati, kita mungkin adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang psikologi saat ini adalah orang-orang yang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Orang-orang yang menganggap diri kita adalah paling baik, orang lain salah, hati-hati, itu perlu dicek. Dan kita punya psikolog yang bisa membantu di gereja ini. Jadi silakan kalau kita, aku kok ngono ya, silakan datang saja ke psikolog dan tidak berbayar. Jadi aman, duitnya iso untuk liani. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat ke ayat 19 yang B. Dikatakan demikian, tetapi hikmat dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya. Jadi, dengan kata lain, kalau kita bicara mengenai kebenaran, itu tidak hanya sekedar omon-omon semata. Tetapi itu bisa dibuktikan dari tindakan, dari buah yang dihasilkan. Apakah kebenaran itu betul-betul sebuah kebenaran atau sekedar omon-omon semata? Kebenaran itu juga bukan karena mayoritas mengatakan kebenaran maka itu sebuah kebenaran. Tidak juga. Tetapi kebenaran adalah berasal dari Tuhan sendiri. Karena kalau dari Tuhan itu pasti benar. Kalau hanya dari manusia perlu diuji apakah itu kebenaran atau sekedar
kompromi-kompromi yang dihasilkan oleh keinginan-keinginan manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, kalau kita menjalani kehidupan ini, selama kita mengikuti arahan dari Yesus, selama kita mengikuti apa yang diteladankan oleh Yesus, kendati berbeda dengan sekitar, jangan pernah ragu terhadap pilihan hidup saudara. Yesus pun tidak perlu mendebat mereka. Yesus pun tidak meminta mereka bertepuk tangan terhadap tindakan yang dilakukan Yesus. Yesus menunjukkan dengan bukti. Dia menunjukkan dengan sesuatu yang bisa dilihat langsung buah dari kebenaran yang sesungguhnya. Maka itu juga yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Tunjukkan bukti bahwa saudara hidup di dalam kebenaran. Maka orang akan melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah dunia yang kita hadapi saat ini, ada satu godaan yang juga sangat relevan dengan kita, sangat manusiawi tetapi juga tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan persetujuan orang lain sebagai ukuran kebenaran tindakan kita. Meminta persetujuan orang lain terhadap tindakan kita itu tidak selalu salah. Bahkan itu sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kehidupan kita adalah hidup dalam relasi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian, kita membutuhkan dukungan kehidupan bersama dengan orang lain, dan kadang-kadang kita perlu untuk mendengarkan orang lain. Tetapi hati-hati, jangan sampai apa kata orang itu yang menjadi hukum dalam kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu hanya karena orang lain menyetujuinya. Tidak. Karena kalau kita hanya menjalani kehidupan berdasarkan persetujuan orang lain, sebenarnya kita sedang diperbudak dan kita hidup dalam penjara. Yang dilakukan Yesus juga demikian, dia tidak selalu meminta persetujuan kepada orang lain, tetapi dia melakukannya dengan kejernihan hati. Kenapa? Karena dia ketika memulai perjalanan, memulai pelayanan, dan mengakhiri pelayanan, dia selalu membuka ruang percakapan dengan Allah. Bagaimana dia pergi ke tempat yang sunyi, bagaimana Yesus berdoa, bagaimana Yesus punya saat teduh. Dan itu yang membuat Yesus mampu membedakan mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dirubah. Demikian juga dengan kita. Kita perlu meminta hikmat dari Allah untuk menentukan mana yang bisa kita ubah, mana yang tidak bisa kita ubah, dan legowo ketika kita tidak bisa merubah apapun dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita hidup seperti yang dilakukan Yesus, maka kita akan mengalami yang disebut dengan kelegaan sejati. Yaitu kita hidup bukan karena memenuhi ekspektasi dan persetujuan orang lain sebagai ukuran kehidupan. Kritik boleh ada, tetapi jangan diperbudak oleh opini. Orientasi hidup kita harus adalah kehendak Allah. Maka kemudian di sini kata kelegaan menjadi relevan. Walaupun dalam bacaan kita saat ini kelegaan tidak muncul secara eksplisit, tetapi sangat dekat dengan bacaan di ayat-ayat sesudahnya yang bicara tentang beban dan kuk. Kelegaan yang ditawarkan Injil bukan berarti hidup tanpa ketegangan atau tanpa perlawanan. Tetapi kelegaan yang diberikan oleh Kristus adalah ketika kita tidak harus menjadi apa yang orang mau bagi kita. Kelegaan adalah ketika kita boleh berjalan dengan kejujuran tentang siapa kita, kemana kita pergi,
dan dengan segala kerapuhan yang kita miliki. Seorang teolog yang bernama Karl Barth mengatakan bahwa manusia sejati adalah manusia yang hidup dengan relasi dengan Allah, bukan karena menjalani tekanan tuntutan masyarakat. Jadi kalau kita mau disebut sebagai manusia sejati, kita adalah manusia-manusia yang betul-betul menjalani perintah Tuhan tanpa takut menghadapi pandangan dari orang-orang di sekitar kita. Lalu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Yang pertama adalah cari kehendak Tuhan, bukan tepuk tangan manusia. Jangan pernah mencuri spotlight yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan, itu kita ambil untuk diri kita. Fokus kepada kesetiaan, bukan popularitas. Tetap rendah hati, dan mari kita terus menghasilkan buah-buah kehidupan. Ayat 19 mengatakan, hikmat dibenarkan oleh perbuatan. Yesus tidak mengubah dirinya menjadi penari ketika diminta untuk menari. Dan tidak tiba-tiba berkabung ketika paduan suara duka itu dimainkan. Yesus tetap berjalan sebagaimana adanya. Dan kita tahu bagaimana Yesus menjalani kehidupan. Yesus menunjukkan, biarkan perjalanan itu yang berbicara di dalam kejujuran, di dalam ketekunan, di dalam keberanian untuk tetap berjalan meskipun pasar begitu berisik. Maka bagi kita saat ini, mari tetap berjalan bersama dengan Tuhan, kendati tidak semua orang memahami kita. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kendati tidak semua orang akan menyetujui kita. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan, karena kelegaan sejati datang ketika kita setia pada panggilan Tuhan, bukan pada tuntutan dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk di dalam satedu, dan saudara-saudara, saya mohon berdoa secara pribadi untuk perenungan firman Tuhan yang kita terima di saat ini.

Mari kita bersatu di dalam doa, naikkan doa syukur dan syafaat kita, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang dilantunkan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini firman-Mu mengajak kami semua untuk berjalan dalam satu tujuan bersama dengan Tuhan. Perjalanan dengan Tuhan tidak selalu sebuah perjalanan yang mudah, tetapi penuh dengan tantangan, penuh dengan dinamika. Tetapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami mendapatkan sebuah janji, yaitu sebuah kelegaan. Dan itu membuat kami merasa aman dan nyaman. Maka tolong kami untuk kami setia menapaki perjalanan bersama dengan Tuhan sampai dengan garis akhir kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami serahkan sepenuhnya kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Kota Gede beserta setiap simpatisan yang hadir bersama-sama dalam ibadah kami di saat ini. Kami serahkan setiap kehidupan mereka, baik dalam studi yang mereka jalani, terutama ketika mereka menjalani akhir studi mereka, untuk mereka harus menyelesaikan studi baik melalui tugas akhir maupun skripsi, mampukan mereka menyelesaikan dengan baik karena Tuhan yang menopang mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, yang sudah bekerja, mampukan mereka penuh dengan ketekunan menjalani pekerjaan dengan semangat. Kami serahkan juga pergumulan-pergumulan saudara-saudara kami yang sudah berjumpa dengan jodohnya dan mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan. Juga saudara-saudara kami yang sudah menikah tetapi sampai saat ini belum dikaruniai dengan kehadiran anak, maupun keluarga-keluarga yang ingin menambah anak dalam kehidupan rumah tangga mereka, berkati mereka. Berkati juga para orang tua supaya mampu mendidik, mengarahkan, memberikan keteladanan hidup kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, dan punya kepedulian, kepekaan terhadap sesama mereka. Kami juga mohon berkat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik dan para adiyuswa. Secara khusus kami serahkan Pak Trimarto, Ibu Christian Suprapto, Ibu Yuli Eko Sutanto, pemulihan untuk Pak Aris Harsoyo, dan itu juga untuk Ibu Yopi. Semuanya dari wilayah 1. Kemudian juga wilayah 2, Pak Yosep Singkir, Bundari Bambang Mursanyoto, Bapak Mujiono, Bapak Suroso, Ibu Sagi, Bapak Sananto. Dan wilayah 3, Aleta, putri dari Bapak Andi dan Ibu Anggar, juga Ibu Anggar, Bu Siombing, Ibu Setiawati. Dari wilayah 4, Ibu Darjono, Ibu Marseno, Ibu Arjo Supoyo, Ibu Sumirah, Ibu Indrawinanti, Mas Mada, putra dari Bapak Afian Patisina. Wilayah 5, Ibu Widiningsih dan Bapak Aga. Wilayah 6, Ibu Enik Mahatmanto, Ibu Dwi Handayani, dan Ibu Nani Ambarwati. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan akan kelemahan fisik, tetapi di tengah-tengah kelemahan fisik mereka, mereka masih mampu melihat kasih, kuatan, penghiburan yang berasal dari Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, Kau berikan mereka kesabaran dan ketelatenan untuk berproses bersama dengan keluarga yang sakit. Kami serahkan juga untuk kebutuhan finansial, supaya Tuhan cukupkan sehingga proses pemulihan boleh berjalan dengan lebih maksimal. Tuhan, kami serahkan juga untuk gereja ini dalam setiap karya panggilan. Kami serahkan para pelayan-pelayan-Mu, baik itu para majelis termasuk pendeta, penatua, diaken, komisi-komisi, kepanitiaan-kepanitiaan gerejawi, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, guru-guru katekisasi, pegawai gereja dan koster, paduan suara, pemandu pujian, multimedia, organis,
keamanan, kesehatan, dan setiap orang yang terlibat dalam karya pelayanan di gereja ini, Tuhan berkati mereka. Kami serahkan juga rencana-rencana program yang akan dilakukan di semester 2 agar boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam terang kasih Tuhan, biarlah yang terbaik yang terjadi bagi diri kami. Dan kami hendak mengakhiri doa ini dengan kami mengungkapkan doa Bapa kami yang kami lantunkan.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ibadah ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya mari kita dengarkan dulu untuk dasar kita mengaturkan persembahan. Firman Tuhan diambilkan dari Mazmur 28 ayat 6 sampai 8 yang demikian kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-rialah hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Untuk mengiringi kita mengaturkan persembahan, diambilkan dari Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan 2, ajaib benar anugerahnya.

mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang penuh kasih, di dalam ibadah saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau sudah memberkati kami, menolong kami, di dalam kami hidup dari pagi, siang, sore hingga malam, dan terus menerus berkat dari Engkau kami rasakan. Sehingga Bapa, pada saat ini Tuhan, kami menghaturkan persembahan kepada-Mu. Engkau berkati persembahan ini, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadikan sarana kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa di surga, kami juga mengaturkan persembahan, yaitu kehidupan kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami, sehingga kami akan setia kepada-Mu. Bapa di surga, Engkau berkati Bapa, para petugas yang mengelola persembahan ini. Engkau beri kesehatan, Engkau beri kejujuran, Engkau beri damai sejahtera ya Bapa, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik, karena semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, di dalam kami menghaturkan persembahan ini, terselip dosa dan kesalahan kami, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Saudara dimohon berdiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah menerima berkat rohani dan selanjutnya kita akan hidup kembali ke rumah kita masing-masing. Untuk itu tetaplah terjaga dalam persekutuan iman, dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita meninggalkan gedung gereja ini dan kembali kepada kehidupan kita masing-masing, terimalah berkat Tuhan yang menopang kehidupan saudara dan menyadarkan saudara bahwa saudara dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Fitra FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari

sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya. Petra

Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Piro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di GKJ Piro Brajan. Pada minggu pertama 5 Juli 2026, saat ini kita akan menggumulkan tema Mendapat Kelegaan dan Berjalan Satu Tujuan Bersama Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara sekalian, jemaat kepunyaan Allah, saat ini Tuhan memanggil kita yang letih dan berbeban berat untuk datang kepadanya, untuk menerima kelegaan yang dianugerahkannya. Maka dengan penuh syukur, mari kita naikkan pujian bagi namanya. Semua yang letih lesu.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.

0: Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini kita semua akan bersama-sama belajar dan menggumuli tema mendapat kelegaan dan berjalan satu tujuan bersama Tuhan. Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia seringkali diwarnai berbagai beban, pergumulan, kegagalan, dan kelelahan yang membuat langkah terasa berat. Namun melalui firman-Nya, Tuhan mengundang kita untuk datang kepada-Nya, menerima kelegaan yang sejati, dan berjalan bersama-Nya dalam iman, pengharapan, serta ketaatan kepada kehendak-Nya. Bersama kita memuji nama Tuhan, Allah peduli.

Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 mengingatkan kita, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, dengan rendah hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya serta mempercayakan diri kepada kasih karunia-Nya yang memulihkan. Suara Yesus kudengar.

0: jemaat dimohon untuk berdiri.
1: Mazmur 34 ayat 18-20 mengatakan demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Kristus telah menyatakan damai sejahteranya bagi kita, marilah kita juga berdamai satu dengan yang lain. Mari kita berjabat tangan dan mengucapkan salam damai.

Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kami senantiasa membuat kami bersyukur dan terkagum, karena setiap pagi bertambah jelas dan bahkan bertambah banyak. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada saat ini, di tengah rasa syukur kami atas kesetiaan, atas kemurahan, atas kebaikan Tuhan, kami ingin kembali mendengar sapaan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, yang boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Namun kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas dan lemah. Maka Tuhan, tolonglah kami, biarkanlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu pada saat ini boleh menjadi benih yang tumbuh di dalam hati kami, dan Engkau sendiri yang akan menuntun kami untuk boleh menghasilkan buah, yang buah itu boleh mengharumkan nama Tuhan melalui tutur kata tindakan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Matius 11, ayatnya yang ke-16 sampai 19, dilanjutkan pada ayat 25 sampai 30.

Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.

bisa dibantu untuk telah. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu ada yang tahu ini apa? Bisa di next. Apa Bapak Ibu? Tas. Tas apa? Tas ransel. Apakah betul hanya tas ransel? Kalau kata ini tas karir Bapak Ibu, tas karier. Saya kurang tahu bacanya apa, tetapi biasanya dipakai oleh siapa? Oleh pendaki gunung. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah tas karir atau tas karier yang biasanya bagi pendaki gunung, tas ini tidak bisa absen. Karena apa? Karena tas ini bukan sekedar tas biasa, tetapi tas karier sebenarnya adalah perlengkapan utama yang akan menemani seorang pendaki selama perjalanan. Bapak Ibu tahu isinya apa aja biasanya tas karier? Ada apa? Makanan, air minum, pakaian, jas hujan, sleeping bag, obat-obatan, senter, segala peralatan yang dipakai untuk mendaki biasanya dimasukkan ke dalam tas ini. Kenapa Bapak Ibu ketika seseorang mendaki, seseorang itu harus betul-betul mempersiapkan dirinya, harus betul-betul mempersiapkan apa saja yang harus dibawa. Karena ternyata mendaki itu, mendaki gunung bukan hanya sekedar berjalan ke atas sampai menuju puncak, tetapi pendakian adalah perjalanan yang menuntut kesiapan fisik, kesiapan mental, dan juga strategi. Kenapa? Karena kita tahu banyak kasus ketika orang mendaki gunung, apa Bapak Ibu? Hilang, kecelakaan, lalu ditemukan tersesat meninggal dunia. Karena medannya yang terjal, cuaca yang berubah-ubah, serta jauhnya akses apa ya? Akses untuk menemukan sebuah bantuan itu sangat susah. Mungkin kalau di pos pertama, pos kedua, pos ketiga masih banyak orang yang bahkan berjualan. Tetapi kalau sampai sudah pos yang paling tinggi, apakah ada Alfamart dan Indomart Bapak Ibu di atas gunung? Enggak ada. Maka harus dipersiapkan dengan baik-baik. Ketika orang mendaki gunung, maka sebenarnya seseorang harus siap untuk masuk ke dalam survival mode atau mode bertahan. Kondisi di mana ia bertahan hidup dengan mengandalkan apa yang telah dipersiapkan. Jujur Bapak Ibu, saya belum pernah naik gunung yang betulan naik gunung begitu. Kalau bisa ya paling cuma Gunung Ketur. Lalu kalau agak naik sedikit apa yang di Gunung Kidul itu, Gunung Api Purba, itu aja udah mengkis-mengkis begitu. Lalu yang di Banyuwangi saya juga pernah, aduh apa namanya, Ijen, betul, Ijen itu aja nafas saya sudah mau copot begitu. Dan ditambah lagi di sana semakin naik semakin tidak menemukan apa-apa. Sekali lagi, pendakian, mendaki gunung berarti seseorang harus siap untuk masuk ke dalam mode survival atau mode bertahan hidup. Itulah Bapak Ibu, di dalam karir sangat menentukan perjalanan menuju ke puncak. Jadi semakin berat tas yang di apa ya, menjadi beban, maka akan semakin besar juga tenaga yang harus dikeluarkan. Maka ketika memasukkan barang, seseorang ini harus benar-benar memilih. Oh, foundation ya, orang salah foundation. Lalu apa lagi? Bedak gak usahlah, cukup yang penting-penting saja yang dimasukkan ke dalam tas. Karena apa? Karena sekali lagi, semakin

berat karir, semakin besar tenaga yang harus dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bukankah hidup kita juga demikian? Kita semua sedang menjalani sebuah perjalanan. Kalau naik gunung, kita tahu bahwa tujuannya adalah puncak. Tetapi kalau hidup kita, Bapak Ibu, kita berjalan menuju kemana? Kemana? Kita belum tahu pasti perjalanan hidup kita kemana. Tetapi kita semua sedang ada di sebuah perjalanan. Dan dalam tanda kutip, kita juga ada di dalam mode survival, mode bertahan. Bukan karena kita mendaki gunung, tetapi karena setiap hari kita berusaha bertahan menghadapi berbagai tantangan hidup. Kalau naik gunung, jelas apa yang perlu kita perjuangkan. Di dalam kehidupan kita, kita juga masuk ke dalam mode survival. Dengan adanya berbagai tantangan hidup, berbagai pergumulan, kita sedang berusaha bertahan di tengah tekanan pekerjaan, di tengah tuntutan studi, di tengah persoalan keluarga, di tengah masalah ekonomi yang kata orang zaman sekarang in this economy, semua masalah banyak. Banyak orang yang semakin berat kondisi kehidupan keluarganya. Atau bahkan kita pun juga bergumul mengenai kondisi iman kita. Dan semua itu membutuhkan kekuatan agar kita bertahan. Masalahnya Bapak Ibu, seringkali tas karir dalam kehidupan kita itu dipenuhi dengan beban-beban yang tidak seharusnya kita pikul. Kita tahu kita punya pergumulan, tetapi pergumulan itu semakin berat karena apa? Karena kita memikul beban apa? Kekhawatiran, kecemasan, dan itu semakin membuat kita, langkah kita semakin terasa berat. Ada luka, ada rasa sakit hati, ada rasa takut, ada keinginan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Bahkan mungkin ada pergumulan-pergumulan yang belum diserahkan kepada Tuhan. Dan tanpa sadar, beban-beban itu membuat langkah hidup kita semakin berat. Mungkin kita tetap berjalan, tetapi hati kita terasa berat. Mungkin bahkan hidup kita terasa kosong. Dan firman Tuhan hari ini ternyata selaras dengan siapapun kita yang hadir pada saat ini, dengan segala beban berat di dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Kalau kita baca Bapak Ibu dari ayat 16 sampai 19, ternyata di sana Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang dalam tanda kutip kehilangan arah. Mereka selalu merasa apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis tidaklah benar. Pokoknya apa-apa menjadi salah. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam bacaan kita pada hari ini, ayat 16 sampai 19, kita lihat bahwa segala apa yang dilakukan itu selalu dianggap salah, selalu dikritik. Yohanes datang dengan hidup sederhana, mereka berkata ia kerasukan setan. Ketika Yesus datang makan dan minum, mereka berkata bahwa ia seorang pelahap dan peminum. Artinya apa? Artinya masalahnya bukan pada Yohanes atau Yesusnya. Masalahnya ada pada hati mereka sendiri. Mereka berjalan dengan cara dan tujuan mereka sendiri. Sehingga apapun yang Tuhan lakukan selalu dianggap salah. Hati yang kehilangan arah membuat beban hidup semakin berat. Dan ketika berjalan dengan cara sendiri, seringkali kita sulit untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka disinilah Yesus mengajak, marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Tetapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, ternyata Yesus tidak hanya memberi kelegaan, Bapak Ibu. Justru Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ini adalah sesuatu yang menarik. Loh, tadi di awal mengatakan, marilah kepadaku yang lemah, letih lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Tetapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, kok ada sesuatu yang lain, sesuatu yang aneh. Kenapa Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Seolah ini gak make sense, gak masuk akal. Diberi kelegaan, harusnya bebannya semua hilang, kok ini malah dikasihku. Pikulah kuk yang kupasang. Bapak Ibu, biasanya ketika seseorang sudah letih dan berbeban berat, yang diharapkan tentu bebannya semua diangkat. Tetapi Yesus memasangkan kuk. Yesus tidak sedang menawarkan hidup tanpa tanggung jawab atau tanpa persoalan. Kuk, Bapak Ibu, adalah lambang dari arah, tuntunan, dan hubungan. Kita tahu ya Bapak Ibu, yang biasa dipakaiin kuk itu siapa? Hewan, sapi. Tapi sekarang saya jarang, biasanya itu di jalan wates. Kadang-kadang kalau sore-sore atau pagi-pagi itu saya masih bisa lihat apa, orang sapinya dua dipasangin kuk supaya apa? Supaya berjalannya bersama-sama bisa mudah diatur. Jadi pada zaman dulu pun juga begitu Bapak Ibu. Kuk itu dipasang pada dua ekor lembu agar keduanya berjalan bersama-sama menuju tujuan yang sama. Jadi ketika Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, ia sedang mengundang kita untuk berjalan bersamanya, mengikuti langkahnya, mempercayai tuntunannya, dan menjadikan tujuannya sebagai tujuan hidup kita. Seringkali yang membuat kita lelah itu bukan hanya banyaknya pekerjaan atau beratnya persoalan hidup kita, tetapi karena kita berjalan sendiri. Kita memaksakan arah hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Kita mengejar target, tetapi dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha memenuhi ekspektasi semua orang. Dan kita mengendalikan segala sesuatu sesuai dengan kekuatan kita sendiri. Dan percayalah, ketika kita selalu memaksa ego kita, ketika kita selalu merasa bahwa kita kuat, dan kita selalu mengandalkan diri kita, lama-lama hati kita juga akan lelah. Disinilah tema firman Tuhan itu menjadi relevan. Kelegaan tidak hanya datang karena beban kita berkurang, tetapi karena kita kembali berjalan satu tujuan bersama Tuhan. Ketika tujuan hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, langkah kita menjadi lebih ringan. Bukan karena persoalan hilang, tetapi karena kita tahu kemana kita berjalan dan bersama siapa kita berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan bebas dari persoalan. Persoalan bisa datang kapan saja. Bahkan persoalan satu belum selesai, sudah ada persoalan yang lainnya. Maka hari ini kita semua diundang untuk belajar mengikut kuk yang Tuhan pasang di dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa setiap beban berat persoalan hidup yang kita terima, yang harus kita jalani, kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang selalu menguatkan. Hari ini Bapak Ibu, kita semua menerima undangan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Marilah kita datang kepada Kristus untuk menerima kelegaan yang Ia berikan dan memperbarui tekad untuk melangkah bersamanya.
Sebab hanya ketika kita berjalan satu tujuan dengan Tuhan, kita akan menemukan damai dan kekuatan dalam menjalani perjalanan hidup. Bahkan ketika kita harus masuk ke dalam survival mode. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Perjalanan kehidupan kami, Tuhan, tidak selalu mudah. Ada persoalan, ada tantangan, ada target, ada ekspektasi yang seringkali membuat kami harus masuk ke dalam survival mode atau mode bertahan. Dan seringkali, Tuhan, kami merasa bahwa kami mampu untuk menjalani hidup kami sendiri. Kami lupa bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami bersyukur ketika pada hari ini kami boleh Engkau ingatkan bahwa di tengah segala beban hidup kami, di tengah keletihan kami, di tengah kelesuan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan kami kelegaan. Maka tolonglah kami, Tuhan, agar kami mau berjalan bersama Tuhan, memikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar kepada Tuhan. Karena melalui kuk itulah kami tidak hilang arah. Kami berjalan bersama Tuhan dan bahkan kami memikul beban kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dan tolonglah kami, Tuhan, untuk boleh mengandalkan Tuhan dan untuk boleh menghadirkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Marilah kita meneguhkan kembali apa yang kita percaya tentang karya Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami menyadari sungguh siapa diri kami. Kami hanyalah manusia yang lemah, terbatas, dan bahkan seringkali melukai hati Tuhan. Tetapi kasih Tuhan yang kami terima sungguh membuat kami terkagum. Karena sekalipun seringkali kami melukai, Engkau tetap memilih untuk mengasihi dan mencintai kami. Dan biarkanlah pada saat ini Tuhan, di tengah keterbatasan kami, kami membawa setiap pergumulan kami, perjuangan di dalam hidup kami. Engkau mengerti pergumulan kami satu persatu, maka tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh melaluinya dengan tetap percaya dan yakin bahwa ada Tuhan yang selalu senantiasa menolong kami dan bahkan memikul berat, beban berat yang sama seperti kami. Kini kami mendoakan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit. Kiranya kasih-Mu boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini ada di dalam kondisi lemah tubuh karena usia yang semakin lanjut, Tuhan tolonglah setiap orang tua kami untuk boleh menjalani hari-hari tuanya dengan tetap penuh berpengharapan bahwa Kristus hadir dan tidak meninggalkan mereka sendiri. Bahkan di tengah kelemahan mereka, kuasa Tuhan semakin sempurna. Kami mendoakan juga bagi anak-anak kami Tuhan, di masa sekolahnya, Tuhan boleh menolong mereka agar mereka boleh mengemban tugasnya di dalam sekolah dan boleh melewati masa pendidikan dengan baik dan boleh mencapai apa yang mereka cita-citakan. Termasuk bagi anak-anak kami yang bekerja atau bahkan saat ini masih bergumul mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan tolonglah mereka untuk melewati masa yang tidak mudah ini dengan tetap percaya dan yakin bahwa segala pergumulan mereka ada Tuhan yang menyertai dan ada Tuhan yang telah menyediakan masa depan yang indah. Kini kami mendoakan bagi kehidupan bergereja kami GKJ Wirobrajan Pepantan Gedongkiwo. Berkatilah Tuhan pendeta, majelis, komisi, tenaga gereja dan koster. Berkatilah mereka di dalam mereka melayani jemaat Tuhan dan biarlah setiap program pelayanan yang disusun di sepanjang tahun 2026 ini boleh semakin mendewasakan iman kepercayaan kami dan biarlah kami boleh semakin menjadi jemaat yang dewasa yang menghadirkan kasih Kristus melalui tutur kata kami, melalui tindakan kami dan melalui persekutuan kami. Kami juga mendoakan bagi sekolah kami TK, SD, SMP Bobkri Wirobrajan. Tuhan tolonglah kami, bantulah kami untuk boleh mendapatkan semakin banyak murid dan biarlah kami boleh semakin dipercaya oleh masyarakat yang lebih luas. Biarlah Tuhan melalui karya pelayanan kami di dalam dunia pendidikan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi setiap guru, staf karyawan, dan kepala sekolah, agar mereka boleh mendidik siswa-siswanya dengan baik, dan boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami pun juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah para pemimpin kami ketika pada saat ini ada berbagai kekacauan yang terjadi. Tolonglah mereka agar Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak mementingkan dirinya sendiri dan biarlah mereka boleh semakin bijaksana di dalam menentukan keputusan yang semua itu bukan untuk kepentingannya, tetapi justru untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang lebih luas. Dan kami Tuhan, tolonglah kami di masa-masa yang tidak mudah ketika kami bernegara, bermasyarakat. Berikan hikmat kepada kami, supaya kami boleh memiliki kedamaian, memiliki kesejahteraan di dalam kami bermasyarakat, sehingga kehidupan bangsa dan negara kami boleh semakin baik. Terima kasih Tuhan, sungguh masih banyak permohonan yang hendak kami sampaikan. Namun karena keterbatasan kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Namun ada satu hal yang kami senantiasa percaya dan yakini, bahwa kehendak Tuhan atas kehidupan kami selalu indah pada waktunya.
Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Dan pada saat ini, di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita yang berasal dari di luar dari GKJ Wirobrajan yang ikut bersama merayakan perjamuan kudus. Maka pada saat ini kami ingin menyambut, dan bagi saudara-saudara yang saat ini saya akan sebutkan namanya, boleh bangkit berdiri sejenak. Saudara Sri Hartono dari GKI Klaten. Terima kasih. Saudara Ica dari GBI Miracle. Terima kasih. Saudara Indria Stuti Wuryaningsih, GKJ Ngesrep. Terima kasih. Saudara Janet Ika Santosa dari GKI Samanhudi. Terima kasih. Saudara Agus Suprianto dari GKJ Ngesrep. Terima kasih. Saudara Adrita Bima Adi, GKJ Ngesrep. Terima kasih. Saudara Purwati Ningsih, GKJ Wonosari. Terima kasih. Saudara Anderson dari GMIH Gemih. Terima kasih. Saudara Enji Fahmiarti Gemih. Terima kasih. Saudara Pamela Gloria Tesalonika dari GKI Siloentrop. Terima kasih. Saudara Yusriani Datu Limbong dari Gereja Padang Katapi. Terima kasih. Saudara Natalia Kristi dari GKJ Karangayu Semarang. Terima kasih. Saudara Henry Sadewo dari GKJ Yeremia Depok. Terima kasih. Saudara Suprihati dari GKJ Salatiga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang pada saat ini boleh bersama-sama dengan kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membaharui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini, dan bersama kita masuk dalam pengarahan hati. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Bersama kita memuji nama Tuhan, Tuhan pecahkanlah roti hayat.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
1: Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
0: Pada hari ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhirnya bersama murid-muridnya, kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita juga merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu.
1: Terpujilah Tuhan.
0: Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.
1: Terpujilah Roh Kudus.
0: Melalui Kristus, dengan Kristus, dan dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya.
1: Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
0: Bersama kita berdoa, doa Bapa kami di dalam nyanyian.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga.
0: Mari kita saling berjabat tangan untuk sekali lagi dan mengucapkan salam damai.

Putra, dan Roh Kudus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kini terimalah.

Bapak Ibu, adakah yang belum terlayani roti? Bisa mengangkat tangan. Terimalah. Roti yang kita terima pada saat ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah mati di kayu salib. Maka pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memakan sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita bersama memakannya.

0: Sekar Mas Kumambang kapetik saking Injil Matius bab 26 podo 27 dumugi 29.
1: Bagi Bapak Ibu yang menghendaki teh, boleh mengangkat tangan sampai terlayani.

Terimalah anggur yang pada saat ini telah ada di depan Bapak Ibu semua adalah lambang dari darah Kristus. Ketika kita akan meminumnya, marilah kita mengingat akan pengorbanan darah Kristus di kayu salib. Kita hanyalah manusia yang berdosa, tetapi Ia rela mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita minum bersama.

0: Hari yang dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi mengambil saat hening. Kita akan masuk dalam doa ucapan syukur. Dalam damai, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu untuk keindahan bumi dan laut, untuk kekayaan gunung-gunung, lembah, dan sungai-sungai, untuk nyanyian burung-burung dan keindahan bunga-bunga.
1: Kami memuji Engkau untuk seluruh anugerah-Mu yang indah ini, dan berdoa agar kami dapat memeliharanya untuk kesejahteraan kami.
0: Mampukanlah kami agar kami dapat bertumbuh seterusnya di dalam rasa syukur ini, syukur kami akan penciptaan-Mu yang sempurna.
1: Kami bersyukur karena Engkau menyatukan kami oleh baptisan di dalam tubuh Kristus dan karena Engkau mengisi kami dengan sukacita di dalam perjamuan kudus.
0: Pimpinlah kami menuju kesatuan gereja-Mu yang kelihatan penuh dan bantulah kami untuk menghargai semua tanda-tanda perdamaian yang Kau berikan kepada kami. Karena sekarang kami telah merasakan perjamuan yang telah dipersiapkan untuk kami di dunia yang akan datang.
1: Semoga kami semua kelak mengambil bagian bersama-sama dengan orang-orang kudus di dalam kehidupan kota surgawimu.
0: Demi Yesus Kristus, anak-Mu, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersamamu dalam kesatuan Roh Kudus.
1: Amin.

Bapak Ibu Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan pada ibadah ini akan dibagi menjadi tiga kantong. Kantong pertama untuk persembahan mingguan, untuk amplop hijau, kantong berwarna hijau. Kantong kedua untuk persembahan pembangunan atau amplop coklat, kantong berwarna coklat. Kantong ketiga untuk persembahan peduli Bob Cree berwarna biru, dan perjamuan kudus berwarna merah tua, kantong berwarna hitam. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya dalam Mazmur 28 ayat 6-8 yang demikian. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Untuk menyongsong pengumpulan persembahan, mari kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku.

Mari kita berdoa. Syukur kami haturkan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kasih atas setiap rancangan baik kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah dan menghayati karya kasih-Mu melalui perjamuan kudus. Bapa, terima kasih untuk setiap kelegaan sejati yang Kau beri. Terima kasih telah mengingatkan kami untuk terus berjalan bersama-Mu dalam iman dan pengharapan. Allah Bapa, pada ibadah pagi ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur atas berkat kecukupan yang senantiasa Engkau beri kepada kami. Meski tidak sebanding dengan banyaknya berkat-Mu, terima dan kuduskanlah persembahan kami. Kami memohon berkat bagi persembahan ini sehingga dapat bermanfaat bagi setiap kegiatan pelayanan gereja, baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar. Kami menyerahkan segenap pengurus yang mengelola persembahan ini, limpahi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Bapa, tiba saatnya kami untuk undur diri dari gereja ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami memohon berkat keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita hingga kami sampai pada tujuan kami dengan selamat. Kami pun memohon ampun untuk setiap dosa yang kami lakukan. Ampuni dan bimbing kami agar menjadi anak-anak-Mu yang semakin berbakti. Bapa, kami menyerahkan doa syukur dan permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini akan usai, tetapi justru ibadah yang sejati terjadi ketika kita keluar dari gedung ibadah ini. Hari ini kita semua diingatkan bahwa ketika kita menjalani hidup bahkan tekanan dalam kehidupan, Tuhan memberikan sebuah janji bahwa Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan bersama kita akan mengakhiri dengan memuji nama Tuhan. Di dalam nyanyikanlah kidung baru 195, Kendati Hidupku Tenteram.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Syukur kepada Allah.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: 3FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik.

0: Kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, mohon agar HP dalam mode hening. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan, Minggu 5 Juli tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. 1. Pengobatan gratis. Pengobatan gratis akan dilaksanakan hari Sabtu 11 Juli 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, di lingkungan gereja. Pengobatan gratis ditujukan bagi anggota jemaat dan warga sekitar gereja yang tidak mampu dan membutuhkan pengobatan. 2. Kebaktian hari ini. Tema rehat sejenak. Pelayan firman Bapak Pendeta Hadian Tanwikara, pemusik Ibu Widya, prokantor Kantoria, Penatua Suryani, Ibu Marsi, Ibu Vivin, Ibu Mary, Ibu Nuni. Lektor Saudara Bernadito Satriawan, pemazmur Saudari Daniela Tirta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menenangkan hati. Kristus Sang Kepala Gereja mengundang kita saat ini untuk hadir dalam hadirat-Nya yang kudus. Ia memanggil kita dari kesibukan duniawi untuk bersekutu dengan-Nya. Marilah kita berdiri menyambut undangan kasih-Nya dan memuliakan nama-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersama akan menerima sakramen perjamuan kudus dan kita diajak untuk merenungkan tema yang penting dalam hidup kita beriman, yaitu istirahat, rehat. Menjadi tema kita untuk terus belajar bahwa istirahat adalah bagian dari hidup beriman yang penting. Berhenti sejenak, rehat sejenak adalah hidup beriman. Ketika kita lupa untuk beristirahat, justru kita tidak beriman. Kita diajak untuk menghayati apa yang menjadi pengajaran firman Tuhan bagi kita untuk melihat pentingnya rehat, pentingnya istirahat. Kita pujikan nama Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Kita puji namanya, Bapa, Engkau sungguh baik.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita merenungkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa pengampunan dosa. Ya Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami, Bapa. Kami menyadari bahwa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, kami telah gagal menunjukkan kasih-Mu. Kami seringkali lebih mementingkan diri sendiri daripada kehendak-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Sucikanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Layakkanlah kami untuk menikmati perjamuan kudus-Mu di hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: berdiri. Dengarkanlah janji Tuhan bagi setiap orang yang menyesal dan percaya kepadanya. Berita pengampunan yang dari Tuhan, dari surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Mari kita berserah kepada Tuhan, berserah kepada Allah kita.

0: Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, teruslah menjaga kami. Teruslah pegang erat hidup kami. Kami percaya perjalanan sungguh yang kami lalui sampai hari ini, karena Bapa Sorgawi yang menjaga kami. Karena itu Tuhan, kami bersama di dalam penyertaan-Mu. Kami mau membaca firman-Mu. Kami mau mendengar apa yang menjadi firman-Mu buat kehidupan kami. Supaya kami menjalani kehidupan kami dengan kehidupan yang jauh lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami dilembutkan, hati kami diajar untuk menerima kebenaran, hati kami diajar untuk penuh kasih mendengar kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Amin.
1: Pendasaran Mazmur berdasar dari Mazmur 145.

Firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan ayat 25 sampai 30 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum,

Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapaku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak untuk belajar tentang istirahat. Kita diajak untuk belajar tentang rehat sejenak. Rest area untuk tema nanti sore dalam ibadah Eros of God. Ada satu cerita satir, ada satu cerita sindiran, cerita satir menceritakan tentang seorang miliarder yang sedang berlibur. Miliarder ini berlibur di sebuah kampung tepi pantai begitu, Bapak Ibu. Miliarder ini melihat seorang nelayan yang sedang, buat dia, nelayan itu sedang bermalas-malasan di perahunya. Miliarder ini sangat terganggu karena dia adalah seorang pekerja keras begitu. Dia melihat nelayan itu kok malas-malasan di perahunya. Lalu dia berkata pada nelayan itu, "Kenapa kamu enggak pergi menangkap ikan? Kok malah di sini duduk di perahumu santai, enggak ngapa-ngapain, memandang ke laut? Lebih baik kamu pergi ke laut sana menangkap ikan, kamu dapat ikan banyak. Kamu bisa menjualnya, kamu mendapatkan uang, kamu bisa menabung. Kamu bisa membeli perahu yang lebih besar, menangkap ikan lebih banyak lagi, bahkan tidak perlu mendayung, beli perahu dengan mesin, kamu bisa menangkap ikan lebih banyak," kata miliarder ini kepada nelayan. Nelayan ini memandang pada miliarder itu. "Terus, kalau saya sudah punya perahu, mesin, saya bisa menangkap ikan banyak, terus mau ngapa?" "Ya kamu bisa nabung, kamu bisa punya uang banyak, kamu bisa memperbanyak perahu-perahumu, kamu bisa punya bahkan pabrik pengalengan ikan, kamu punya karyawan, kamu punya pegawai," begitu, kata miliarder itu. "Terus," kata nelayan, "terus kalau aku sudah kaya, punya pabrik pengalengan ikan, aku punya banyak kapal, punya karyawan, lalu terus ngapain?" "Loh, ya kamu itu bisa berlibur, memandang, menikmati pemandangan pantai, berlibur karena kamu sudah punya passive income, kamu sudah menikmati dengan semua yang kamu sudah peroleh. Menikmati perjalanan liburan, menikmati pemandangan seperti aku di tepi pantai ini." Lalu nelayan itu berkata, "Lah terus saya di sini lagi ngapain?" "Sedang menikmati pantai, sedang menikmati pemandangan." Ini hanya cerita sebuah satir, Bapak Ibu. Sebuah sindiran cerita ini mengajak kita untuk melihat bahwa banyak orang sering kemudian berada di dua titik ekstrim, begitu. Yang satu berada di dalam titik ekstrim yang sangat gila kerja begitu, tanpa pernah bisa menikmati begitu. Tetapi di sisi yang lain, ada ekstrim yang lain yang orang bermalas-malasan.

0: perlu melihat apa makna istirahat, apa makna rehat di dalam firman Tuhan itu. Kita diajak untuk melihat bahwa sejak Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan hari istirahat itu. Dunia ini diciptakan dalam waktunya Tuhan, dan ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah selalu juga mengingatkan kita di dalam penciptaannya untuk beristirahat. Termasuk hari ini Bapak Ibu, bersama dalam ibadah ini, Bapak Ibu dan saya diajak untuk menikmati hadirat Tuhan. Menikmati, dan kita diajak untuk menjalani waktu ini dalam istirahat yang memulihkan kita. Mari kita lihat apa yang diajarkan firman Tuhan tentang istirahat itu. Hari ketujuh dalam penciptaan, di mana Tuhan memberkati, di mana Tuhan istirahat, berhenti dari seluruh pekerjaannya dan memberkati seluruh yang menjadi karya tangannya. Hari ketujuh Allah berhenti dari seluruh pekerjaannya, dan kemudian rehat itu kita kenal dengan sabat. Sabat atau rehat bukanlah kemalasan. Allah menciptakan hari itu, Allah menggambarkan kepada Bapak Ibu dan saya tentang sabat sebagai sebuah penata layanan akan kepemilikan Allah pada seluruh ciptaan, termasuk hidup Bapak Ibu dan saya. Kita perlu melihat bahwa istirahat adalah bagian yang mengajak kita melihat dan menemukan bahwa hidup ini miliknya Allah. Seluruhnya milik Allah. Bapak Ibu dan saya diajak untuk menghayati bahwa perjalanan ini, perjalanan yang bukan kita jalani dengan cara kita sendiri, untuk diri kita sendiri, tetapi kita jalani dalam cara dan kehendak Allah. Kita diajak untuk rehat, dan rehat adalah hal yang diciptakan oleh Allah. Sehingga kita menyadari bahwa hidup ini bukan milik saya. Hidup ini bukan tentang saya. Tetapi hidup ini tentang Allah, dan hidup ini milik Allah. Kita diajak untuk melihat rehat sebagai sebuah reflektif. Kita diajak untuk menjalani kehidupan kita dalam waktunya Tuhan, dalam caranya Tuhan. Karena Bapak Ibu dan saya diajak untuk menjalani hidup ini secara reflektif, bukan refleksif. Beda nih Siti, satu reflektif, satu refleksif. Gambarnya seperti itulah orang ketika refleksif. Hidupnya refleks, hidupnya penuh dengan gerak refleks, gerak yang spontan, gerak yang tidak disadari, dan itu bukanlah hidup yang semestinya. Ada pasien yang diketok lututnya untuk ngetes gerak refleksnya, diketok lututnya, nendang dokternya. Nah itulah kira-kira refleks. Bapak Ibu, kehidupan ini di dunia ini seringkali orang menjalani hidupnya sebagai sebuah perjalanan rutin, sebagai sebuah perjalanan untuk spontan, perjalanan yang mengalir saja seperti air begitu. Tetapi Tuhan tidak pernah mengajar kehidupan Bapak Ibu dan saya menjadi kehidupan yang refleksif, tetapi menjadi kehidupan yang reflektif. Menjadi kehidupan yang dijalani dalam sikap refleksi. Hidup yang reflektif, bukan refleksif. Itulah yang dilakukan Allah. Itulah yang dikerjakan Allah sejak di dalam penciptaan. Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat peristiwa-peristiwa dalam penciptaan sebagai sebuah perjalanan yang reflektif. Allah merencanakan, Allah berhenti, Allah melihat segala pekerjaannya. Allah memeriksa segala pekerjaannya. Allah adalah pribadi yang reflektif. Allah pribadi yang selalu ingin membangun kedekatan. Allah pribadi yang selalu membangun pengenalan. kekekalan akan hidup ini. Bapak Ibu, kita lihat dalam setiap bagian penciptaan yang Allah lakukan dalam kitab Kejadian pasal 1, Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat dalam beberapa bagian ayat Allah punya sikap yang reflektif. Allah berhenti setiap 2 hari penciptaan, Allah berhenti dan Allah menunjukkan sikap reflektif. Di ayat 10, ayat 18, ayat 25, ayat 31, Allah berhenti untuk melihat, memeriksa seluruh karyanya dan berkata, sungguh baik. Bapak Ibu perhatikan, di dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat 10, 18, 25, ayat 31, Tuhan selalu memberi jeda, Tuhan selalu memberi waktu untuk memeriksa, Tuhan selalu memberi waktu untuk melihat apa yang menjadi karya tangannya, dan Allah melihat lalu mengatakan sungguh baik. Hari pertama dia mencipta, hari kedua dia mencipta, dan sebelum melangkah pada hari yang ketiga, Allah berhenti, Allah melihat lalu mengatakan sungguh baik. Apa yang dikerjakan di hari pertama, apa yang dikerjakan di hari kedua, menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan yang utuh dan kemudian dilihat sebagai sebuah pekerjaan yang sungguh baik. Allah sangat reflektif. Demikian juga dengan ayat 18, setelah Allah menciptakan di hari ketiga, di hari keempat, Allah melihat kembali. Lalu Allah berkata, sungguh baik. Bapak Ibu perhatikan, ada seperti jeda, ada seperti waktu untuk jeda sebentar, berhenti sejenak. Dan Allah melihat apa yang sudah dikerjakannya. Sampai kemudian Allah selesai dengan seluruh penciptaannya. Di hari yang kelima dan hari yang keenam, Allah menciptakan semuanya selesai. Lalu Allah mengatakan, melihat kembali seluruh karyanya dalam satu kesatuan. Lalu Allah berkata, sungguh amat baik. Allah tidak ingin pekerjaannya hanya menjadi sebuah pekerjaan, tetapi Allah ingin seluruh karya dan perbuatannya menjadi sesuatu yang sungguh baik. Baik di mata Tuhan dan baik bagi seluruh ciptaan. Allah selalu memberi jeda untuk melihat, dan ketika ada sesuatu yang tidak baik, maka dia akan dengan segera mengubahnya menjadi sesuatu yang sungguh baik. Allah selalu menjadi pribadi yang reflektif. Dan menarik Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Allah, apa yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 1, ketika Allah melihat, kata ra'ah menjadi gambaran kata reflektif itu, melihat, ra'ah, melihat, memeriksa diri dalam kesadaran, menasihati diri. Melihat bukan sekedar melihat begitu saja, oh di sana ada si A, oh di sana ada si B, bukan sekedar melihat itu, tetapi melihat untuk bercermin, melihat untuk melihat diri sendiri, melihat untuk memeriksa diri. Itulah yang dilakukan Allah, sehingga Allah melihat lalu berkata sungguh baik. Allah sangat reflektif. Allah tidak refleksif. Allah melihat dan Allah memeriksa dirinya. Tidak seperti pemimpin hari ini. Diingatkan malah ndasmu. Diingatkan malah melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Allah adalah pribadi yang reflektif. Allah memeriksa dirinya. Dalam seluruh karyanya, Allah selalu mau menghadirkan yang terbaik. Dan itulah yang dilakukan Allah dan membawa Bapak Ibu dan saya menjadi orang yang juga perlu menjalani rehat. Perlu istirahat sejenak, perlu berada di rest area kita untuk kemudian melihat, memeriksa. Apakah sudah yang aku kerjakan ini sungguh-sungguh baik bagi Tuhan dan bagi orang-orang di sekelilingku? Itu artinya rehat, itu artinya sabat, itu artinya istirahat sejenak. Maka Allah menciptakan hari istirahat itu, Allah menciptakannya dalam seluruh pekerjaannya yang dia lakukan, dan dia berhenti pada hari yang ketujuh, mengususkan hari yang ketujuh itu, dan menjadi sabat bagi kehidupan umat. Semuanya mesti mengerti bahwa semua milik Allah. Kalau aku diberkati, apa yang diberikan Allah, itu dipercayakan Allah, menjadi tanggung jawabku kepada Allah. Itu sabat, Bapak Ibu. Sabat bukan waktu untuk bermalas-malasan, tetapi sabat justru waktu untuk memeriksa diri. Apakah aku sudah melakukan segala sesuatu yang sungguh baik bagi Allah dan bagi sesamaku dalam hidup ini? Hal yang serupa, hal yang kita temukan di dalam Injil Matius pasal 11. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang menghujat dia, membenci dia, mengata-ngatai pelayanannya. Tuhan Yesus masuk dalam doa syukur. Bapak Ibu, kalau membaca Injil Matius pasal 11, maka Bapak Ibu sedang menjumpai sikap Tuhan Yesus menghadapi orang banyak yang membenci dia, orang yang menghujat dia, orang yang mengata-ngatai dia. Dan Tuhan Yesus berdoa dalam doa syukur. Bapak Ibu, membaca Injil Matius pasal 11 adalah membaca doa Yesus, doa Tuhan kita Yesus Kristus, doa yang mengucap syukur sekalipun dihujat. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghujat Yohanes Pembaptis, mereka menghujat Yesus. Yesus mengatakan di dalam ayat 16, ayat 17, bagaimana dia bingung melihat angkatan ini. Mereka menjadi orang-orang yang begitu mudah berkata-kata, mencaci maki, menjadi orang-orang yang dengan mudah mengatakan hal yang buruk. Ketika Yohanes Pembaptis datang, menjadi orang yang menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, disebut orang kerasukan setan. Bertemu dengan Yesus yang makan dan minum dengan orang-orang berdosa, dianggap orang yang rakus. Sahabat orang berdosa. Susah. Gak makan salah, makan salah. Gak makan dianggap kerasukan setan, yang makan dianggap sahabat orang berdosa. Sak senengmu dewi. Pokoknya sing bener awake dewi. Inilah yang dijumpai Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan pelayanan. Dan Tuhan Yesus mengajak para murid menghadapi situasi semacam itu tidaklah perlu menjadi refleksif. Menjadi orang yang spontan, menjadi orang yang emosional, menjadi orang yang tidak menyadari tindakannya. Lalu menjadi sama dasmu. Itu refleksif. Itu pemimpin bangsa yang refleksif. Diberi masukan, diingatkan, malah ngomong kasar. Yesus mengajak para murid untuk menjadi orang-orang yang reflektif. Lipatlah tanganmu, berdoalah, mengucap syukurlah kepada Allah. Engkau masih diberi kekuatan menjalani harimu dengan segala hujatan, dengan segala kata-kata yang buruk. Engkau tetap berjalan dengan cara Allah, bukan cara dunia. Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus mengatakan kepada Allah Bapanya. Dia berkata, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan pada orang kecil. Menarik Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan orang kecil. Orang kecil bukan orang yang badannya kecil, bukan. Orang kecil yang dikatakan Tuhan Yesus dalam teks Injil Matius pasal 11 ayat 26, 25, ayat 25 yang dikatakan adalah bayi. Nepioi, nepioi. Bayi-bayi. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, engkau menyembunyikan semua itu dari orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakannya kepada bayi-bayi, kepada orang kecil. Artinya apa Bapak Ibu? Diajak untuk melihat bahwa orang kecil di sini yang dimaksud adalah orang dengan kehidupan seperti bayi, orang yang rindu tentang segala hal yang murni, tentang segala hal yang baik. Orang yang membuka dirinya untuk menerima isi yang baik. Orang yang rindu sesuatu yang murni. Seperti bayi-bayi. Seperti bayi yang rindu air susu yang murni dari ibunya. Yang akan menjadikan dia sungguh-sungguh bertumbuh. Menjadikan dia orang yang sungguh-sungguh menjadi baik, karena dia mendapatkan yang seharusnya, dia mendapatkan sesuatu yang murni dalam hidupnya yang dari Tuhan. Seperti bayi mendapatkan air susu ibunya. Maka dipakai kata bayi-bayi. Ada pesan layanan masyarakat di sebuah rumah sakit di Jogja. Di sebuah poli ibu dan anak. Ada tulisan layanan masyarakat di sana, ditempel di dinding. Air susu ibu baik untuk anak ibu. Air susu sapi baik untuk anak sapi. Bapak ibu sudah tahu maksudnya ya. Nek anakmu ngombe susu sapi, berarti anakmu, saya enggak ngomong loh, bapak ibu yang ngomong, bukan saya. Pesan itu mengingatkan kita, ya inilah yang sedang dituju oleh Tuhan Yesus, bahwa sesuatu yang murni, sesuatu yang terbaik, itu yang akan dimiliki oleh orang-orang yang sungguh mengikut Tuhan. Orang yang mau sesuatu yang murni, sesuatu yang dari Tuhan. Dia tidak sibuk dengan mendengar apa yang dikatakan oleh dunia, dia tidak sibuk dengan apa yang menjadi kepuasan secara duniawi dalam pekerjaannya, dalam usaha kerasnya. Dia selalu melibatkan Tuhan, dia selalu mencari yang murni, yang dari Tuhan. Tuhan, engkau yang memberkati, aku akan bekerja keras, aku akan melakukan bagianku, Tuhan yang memberkatinya. Itulah orang-orang kecil. Itulah bayi-bayi yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25. Orang-orang yang mau bereflektif, orang-orang yang melakukan segala sesuatu tidak dengan ukuran dunia, tetapi orang yang melakukan segala sesuatu karena Tuhan dalam hidupnya. Maka engkau akan mendapatkan kelegaan, semua yang letih lesu. Datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, ibu, dan saya adalah orang-orang yang pasti bisa mengalami keletihan. Kita bukan Superman. Celana dalam kita masih di dalam, toh, belum di luar. Maka kita bukan Superman. Kita baru Superman. Karena celana dalam kita di dalam, bukan di luar. Maka tidak perlu jadi Superman. Kita menjadi orang yang bisa letih lesu dan berbeban berat. Tetapi kita punya Tuhan yang mengajak Bapak Ibu dan saya menjadi seperti anak-anak kecil yang berkata kepada anak-anak itu, datanglah kepadaku, hai engkau yang lemah lesu
1: letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kalau Bapak Ibu mau jadi Superman, ya silakan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang yang bukan Superman. Bapak Ibu dan saya diajak untuk menjalani hidup ini, bahkan beristirahat dalam cara Tuhan. Bukan malas-malasan, tetapi menjadi orang yang reflektif. Aku sedang melakukannya untuk Tuhan atau aku sedang melakukannya untuk diriku sendiri? Butuh sebuah reflektif. Sebuah cara untuk memeriksa diri, menasihati diri, siapapun kita. Bapak Ibu dan saya diajak untuk menjadi orang-orang yang terus hidup dalam syukur, dalam doa kepada Bapa, kepada Allah. Dan kita akan sungguh-sungguh menemukan kelegaan, karena kita di dalam Tuhan, mencari Tuhan di dalam seluruh pekerjaan kita. Tuhan tidak hanya memberi kelegaan kepada kita, bahkan kemudian Tuhan mengatakan, kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Reflektif Bapak Ibu bukan sekedar mencari wajah Tuhan. Reflektif bukan sekedar memeriksa diri. Reflektif adalah membuka diri untuk berjalan bersama Tuhan. Maka Yesus berkata, kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Tuhan Yesus sedang menggambarkan orang Yahudi ketika membajak lahannya. Orang Yahudi diajak untuk mengolah tanahnya dengan cara seperti yang Yesus katakan dalam tradisi mereka. Kuk itu kupasang menyenangkan dan bebanku pun ringan. Orang Yahudi biasa melakukan hal ini. Untuk mengolah tanah, mereka untuk membajak, maka mereka akan meletakkan kuk gandar kayu di atas binatang ternaknya. Yang satu pasti binatang ternak yang sudah dewasa, yang satu binatang ternak yang masih muda. Supaya binatang ternak yang muda ini belajar dari binatang ternak yang dewasa. Belajar untuk memikul bebannya sekalipun beban itu tidak dia pikul sendirian. Bebannya jauh lebih ringan dibandingkan sapi yang dewasa. Maka Tuhan Yesus mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Karena kuk itu ada pada binatang ternak yang dewasa yang jauh lebih berat. Kuk yang ada pada kita adalah kuk yang lebih ringan. Siapakah sapi yang dewasa itu? Siapakah binatang ternak yang dewasa itu? Tuhan Yesus. Loh, waduh mbak sapi. Kita tidak sedang menyamakan Tuhan Yesus dengan sapi, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sedang menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang bersama dengan Bapak Ibu dan saya. Kita ini hanyalah binatang ternak yang kecil, yang lebih muda. Dan kita bersama dengan Tuhan. Pribadi yang memikul kuk yang jauh lebih besar. Salibnya yang jauh lebih berat. Salibnya yang dipikul bagi kita. Supaya Bapak Ibu dan saya juga memikul salibnya sendiri-sendiri. Menyangkal diri, memikul salibmu dan mengikut aku. Inilah perjalanan reflektif. Perjalanan yang tidak refleksif. Perjalanan kita perlu menjadi perjalanan yang reflektif. Untuk berjalan dalam hidup ini, Bapak Ibu dan saya mesti berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang penting. Bukan sekedar berjalan melakukan segala sesuatu di dunia ini. Tetapi melakukan segala sesuatu bersama dengan Allah dan bagi Allah. Maka kita punya kehidupan gereja. Sebagai perjalanan kita dengan Allah. Perjalanan kita di dunia ini bersama dengan Allah. Kita wujudkan dalam perjalanan kita bergereja. Salah satunya. Di kursi Bapak Ibu bisa melihat ada lembar brosur Kompas, kelas Kompas yang ditaruh oleh para teman-teman tim Kompas. Bapak Ibu bisa melihatnya, Bapak Ibu bisa membacanya. Bapak Ibu boleh ikut kelas itu, ada kelas pembinaan Kompas, kelas pembinaan ajaran GKI, kelas hari Selasa sore dan kelas Kamis pagi. Bapak Ibu bisa milih salah satu, silakan. Kalau Bapak Ibu berminat, silakan mendaftarkan diri. Kalau Bapak Ibu sudah melihat dan ingin ikut kelas Kompas di hari Selasa sore atau Kamis pagi, silakan menghubungi kontak person yang ada di sana. Supaya kita boleh bersama-sama belajar, memahami ajaran gereja, memahami ajaran firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang tidak ingin, belum berminat untuk ikut kelas Kompas karena waktu dan sebagainya, silakan mengembalikan lembar itu dan tidak usah dibawa pulang karena nanti akan dipakai untuk ibadah yang selanjutnya. Marilah kita menjadi orang-orang yang reflektif, mencari wajah Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Perjamuan kudus yang hari ini kita terima adalah perjalanan reflektif. Kalau Bapak Ibu melihat apa yang menjadi perjalanan Tuhan Yesus dengan para murid menghadapi salib, Tuhan Yesus tahu dia akan menghadapi penderitaan, Tuhan Yesus tahu dia akan menghadapi salibnya, dia justru tidak lari menghindar, tidak meninggalkan Yerusalem. Dia justru bersama dengan para murid dalam perjamuan Paskah, dalam perjamuannya yang terakhir kalinya, dan membicarakan penderitaannya sebagai sebuah perjalanan kemenangan. Perjamuan kudus mengingatkan Bapak Ibu dan saya bagaimana perjalanan salib adalah perjalanan yang Tuhan Yesus tunjukkan. Berjalan bersama Bapanya. Berjalan dalam perjalanan Allah Trinitas. Perjalanan yang menyelamatkan. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang berjalan dalam perjalanan reflektif, menjadi orang-orang yang tidak refleksif dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, ambillah saat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan.

0: Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
1: Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perayaan perjamuan kudus. Kita nyanyikan Yesus cinta semua.

Pada ibadah hari ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita semua untuk melakukan perjamuan kali ini. Perjamuan ini diselenggarakan secara live streaming dan juga on-site. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah di kanal YouTube GKI Ngupasan, masing-masing bisa turut serta dalam perjamuan ini dan mempersiapkan diri, menyediakan minuman dan makanan yang secukupnya sebagai pengganti roti dan anggur perjamuan. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya bahwa Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita, menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus. Mari kita datang pada Tuhan yang mengasihi kita. Kita naikkan doa syukur kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh Allah yang mengajar kami untuk menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu segala keterbatasan kami. Karena itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tahu bahwa kami akan sering menjadi orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi kami bersyukur, kami punya Tuhan yang mengenal kami dan mengundang kami untuk datang pada Tuhan mengalami kelegaan. Tuhan, terima kasih. Di dalam segala pergumulan kami, Tuhan menjadi rekan, menjadi sahabat dalam perjalanan kami. Melalui perjamuan kudus ini kami juga diingatkan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kami. Salib yang kami pikul bukanlah salib yang jauh lebih berat. Tuhan yang menyertai kami memikul salib yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat. Tuhan memikul salib untuk mengasihi kami. Dan kami juga harus mengikut Tuhan dengan memikul salib kami. Tuhan, ajar kami memeriksa diri kami di dalam perjalanan perjamuan kudus Tuhan ini. Kami bersyukur akan kasih-Mu. Kami bersyukur akan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, dalam kehidupan kami pribadi, keluarga kami, anak-anak kami, kehidupan gereja-Mu GKI Ngupasan. Semua menjadi perjalanan yang tidak pernah lepas dari Tuhan. Bukan perjalanan karena kuat dan hebat kami, tetapi perjalanan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, kami bersyukur akan penyertaan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab engkau menyayangi setiap orang, baik kami yang dewasa maupun anak-anak. Di sini engkau mengumpulkan kami menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga untuk mengagungkan kemuliaanmu bersama para malaikat dan kaum kudus di bumi yang tak henti-hentinya menyanyi suci, suci, suci.

0: Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus yang senantiasa menyertai kita dan Kristus yang mengundang kita, orang dewasa maupun anak-anak, untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Marilah kita menyiapkan hati kita. Saya undang anak-anak sekolah minggu yang ada di ruangan ibadah ataupun yang ada di luar, boleh masuk. Boleh anak-anak maju ke sini, yang mau maju. Mari maju sini sama Kak Hadian. Sini, sama Kak Hadian. Maju sini. Ya, sini. Oke, sini. Mari, ayo anak-anak yang mau maju. Sini, berdiri di sekitar meja perjamuan ya. Ini ngadep sana ya, lihat papa mama ya. Ya, lihat itu. Ya, maju semua sama Kak Hadian sini. Kak Hadian, ya tau, panggil sekolah minggu kakak noh. Panggil Kak Hadian. Sini, sebelah sini. Ayo, ya boleh ayo. Gak usah malu ya. Nah, sini. Ya, belum ya. Nah, sudah semua? Sudah ya? Oh ya, ayo, mari. Ada lagi, jangan malu. Ya. Kita hari ini mau apa? Mau apa ini? Perjamuan kudus. Ya, kita mau perjamuan kudus. Apa sih perjamuan kudus itu? Kita perlu tahu ya. Perjamuan kudus itu ada apa ini? Roti, ada roti. Kalau ini apa? Anggur, ya. Roti dan anggur ini melambangkan apa? Roti ini. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Untuk apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Tuhan Yesus memberikan tubuhnya di atas kayu salib. Selain itu Tuhan Yesus memberikan apa? Darahnya. Banter. Hebat ya, sesuk dadi pendito ya. Darahnya, ya. Darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Wah, banyak calon pendeta di sini ya. Menebus dosa kita. Nah, nanti teman-teman kan sudah nerima roti dan anggur itu ya. Yang kecil-kecil itu ya, sudah nanti dipegang. Nanti dipersiapkan sambil berdoa sama Tuhan Yesus sama papa mama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang menyelamatkan. Aku percaya pada Tuhan Yesus sebagai jurus selamat. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kembali sama papa mama, duduk sama papa mama, mempersiapkan roti dan anggur perjamuannya. Ya, silakan turun, Tuhan memberkati ya. Kita perjamuan kudus bersama ya. Ya, terima kasih. Ya, yuk sama papa mama. Sudah selesai sama Kak Hadian ya. Ya, mari. Ya, hebat. Good. Ya. Mari Bapak Ibu kita bersama dengan anak-anak kita. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kita masih ingat pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur dan ia berkata, ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian, kebangkitan Tuhan sampai ia datang.
1: Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
0: Melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat.
1: Terpujilah Tuhan.
0: Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh.
1: Terpujilah Roh Kudus.
0: Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya.
1: Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
0: Mari kita bersama berdiri. Kita menaikkan doa Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Damai Tuhan besertamu. Kita memberi salam dengan namaste karena kita akan makan roti dan anggur perjamuan. Kita tidak perlu bersalam. Salam namaste, salam damai dalam Tuhan.

Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Silakan Bapak Ibu membuka roti dan anggur masing-masing. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Ambillah.

Ambil. Bapak ibu saudara sekalian yang belum menerima roti dan anggur perjamuan, boleh mengangkat tangannya untuk kami layani. Bapak ibu yang membutuhkan teh mungkin sebagai ganti anggur, boleh mengangkat tangannya. Perlu teh. Ada lagi yang belum menerima roti dan anggur perjamuan atau teh sebagai ganti anggur yang belum terlihat oleh kami, boleh mengangkat tangan. Sudah semua ya? Baik, Bapak Ibu. Mari kita siapkan diri kita. Kita pegang roti perjamuan Tuhan ini. Kita terus ingat dan percaya. Kita makan roti ini sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah.

Sekarang minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Teruslah bersyukur kepada Tuhan seperti pemazmur, seperti Daud bersyukur kepada Tuhan dalam Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita segala kesalahan. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan dari kita pelanggaran kita. Seperti bapak sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia. Teruslah bersyukur kepada Tuhan yang menyertai perjalanan saudara. Yesus sayang padaku.

Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang selalu membawa kami dalam perjalanan bersama. Karena Tuhan ingin kami juga selalu bersama dengan orang-orang lain. Karena Tuhan ingin juga kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di tengah keluarga kami. Tuhan ingin kami bersama dengan orang-orang di dalam persekutuan gereja. Tuhan yang selalu bersama kami, karena Tuhan ingin kami bersama dengan yang lain. Tuhan, ampuni kami jika kami seringkali tidak berjalan bersama di dalam rumah kami. Kami tidak menjadi keluarga yang bisa berjalan bersama. Kami seringkali menjadi gereja yang tidak bisa berjalan bersama. Kami hari ini bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau selalu bersama, berjalan dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini juga untuk saudara kami yang sakit. Kami percaya Engkau bersama dengan mereka dalam perjalanan yang tidak mudah, dalam perjalanan kelemahan tubuh, dalam perjalanan yang sulit. Tuhan bersama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Dr. Pur yang menjalani kemoterapi. Tuhan berkati Dr. Pur. Tuhan beri kekuatan untuk terus memandang pada Tuhan yang berjalan bersamanya. Tuhan juga berkati Pak Paiman yang dirawat di Rumah Sakit Sarjito, di ruang ICU Sarjito. Tuhan berkati, Tuhan selalu bersama, berjalan bersama dengan Pak Paiman. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Joko Suprianto yang beberapa waktu yang lalu dirawat di rumah sakit, dan Tuhan berkati pemulihannya. Tuhan berkati Pak Joko di dalam perjalanannya bersama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berduka, saudara kami di dalam kesedihan mereka karena Tuhan panggil salah satu anggota keluarganya. Mereka harus melewati masa duka cita mereka. Tuhan kuatkan mereka. Kami berdoa untuk semua saudara kami yang sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati mereka untuk boleh melihat perjalanan mereka bersama Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Ibu Kasmiati. Kami berdoa untuk perjalanan duka cita keluarga almarhumah Ibu Ruth Widowati. Tuhan, mampukan perjalanan keluarga-keluarga ini melewati masa duka bersama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga rindu Tuhan, Kau menuntun kehidupan bangsa kami dalam perjalanan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin para pemimpin kami. Tuhan membawa mereka untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang punya rasa malu. Menjadi orang-orang yang mau berjuang untuk kehidupan semua orang di tengah bangsa ini. Sekalipun mereka tidak sempurna, kami tahu mereka tidak sempurna. Tetapi ajarlah mereka untuk bijak, ajarlah mereka untuk menjadi pemimpin yang baik. Sekalipun mereka tidak sempurna, mereka mau belajar, mereka punya rasa malu dalam perjalanan mereka sebagai pemimpin. Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu GKI Ngupasan dalam perjalanan karya pelayanan, dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan. Biarlah Tuhan terus menuntun bersama dalam perjalanan gerejamu GKI Ngupasan. Dengan segala kebutuhan yang ada, biarlah Tuhan kami boleh bergandengan tangan, mewujudkan karya persekutuan, kesaksian pelayanan yang lebih baik. Tuhan berkati semua anak-anakmu di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam situasi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Tuhan berkati kami dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Kami melihat Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kami, dan kami boleh terus melakukan bagian kami. Karena Tuhan akan juga melakukan bagian Tuhan yang jauh lebih besar dibanding yang kami lakukan. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan gerejamu GKI Sekota Jogja. Tuhan berkati sekolah-sekolah Budiawacana
di dalam masa pencarian siswa baru. Tuhan memberkati. Biarlah sekolah ini boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Tuhan berkati mereka di jenjang yang lebih tinggi. Tuhan berkati kami sebagai orang tua untuk kebutuhan sekolah anak-anak kami yang tidak kecil, yang tidak murah. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk

0: Untuk Bapak Ibu yang memiliki anak, kita ada ibadah anak loh setiap hari Minggu jam 7 dan jam 9 pagi. Jadi, anak-anak bisa beribadah dengan sukacita sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 12 Juli, pukul 6:30 dan 9 pagi, akan dilayani oleh Pendeta Sundoyo dari GKJ Brayat Kinasih dengan tema Mengakar Dalam Kristus. Untuk ibadah pukul 9, bisa diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu, ibadah Minggu Arrows of God pada tanggal 12 Juli pukul 4:30 sore juga dilayani oleh Pendeta Sundoyo dari GKJ Brayat Kinasih dengan tema Rooted in Christ. Ibadah ini dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Untuk teman-teman praremaja, jangan lupa ya, kita ada ibadah pada hari Minggu 12 Juli jam 9 pagi dengan tema Rooted in Christ, dipimpin oleh Saudari Wanitri Immanuela Sitepu. Nah, untuk teman-teman remaja, jangan lupa kita ada persekutuan pada hari Sabtu 11 Juli pukul 17:30 di ruang Narwastu lantai 2 dengan tema Healthy Conflict Part 1 bersama Penatua Lisnawati. Jangan lupa datang ya. Info khusus buat kamu yang remaja, mulai tanggal 1 Agustus 2026, Persekutuan Komisi Remaja akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17:30 di ruang Narwastu lantai 2. Untuk informasi selanjutnya, jangan lupa cek IG @krngups. Untuk saudara-saudari kaum muda, Persekutuan Kaum Muda dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli jam 5:30 sore di ruang Petrus. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Kami juga mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 8 Juli pukul 6 sore bertempat di ruang Petrus, dipimpin oleh Penatua Krisna Ariel Josephba. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 11 Juli pukul 6 pagi bertempat di gedung gereja dipimpin oleh Pendeta Hadian Tanwikara. Katekisasi Baptis CD pada hari Senin 6 Juli 2026 pukul 6 sore di ruang Daniel dengan materi pasal 20 akan dipimpin oleh Saudari Griffith Mercia.
1: Jemaat yang kasih Tuhan, sebagai wujud syukur atas kasih setia Tuhan yang tak bersudahan, marilah kita memberikan persembahan kita. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian syukur, inilah ungkapan syukurku.

0: Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya oleh karena kasih setiamu Tuhan menuntun kami, memberkati kami. Apapun keadaan kami, kami percaya Engkau menyertai kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan ungkapan syukur dan penuh sukacita, kami membawa persembahan kami yang tentunya tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Kiranya suci kuduskan persembahan ini Tuhan, supaya bisa dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, mendukung pelayanan di tempat ini, dan memberkati sesama kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat, takut akan Tuhan, supaya bisa menggunakan persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami ya Tuhan, kiranya untuk tuntun kami, supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Mari Bapak Ibu, kita kembali dalam hidup kita dengan pengutusan Tuhan. Kita hidup dalam perjalanan kita, kita berkarya dalam hidup kita yang terbaik. Kita bersama dengan Tuhan dalam setiap karya-karya kehidupan kita. Kita sebarkan Injil-Nya, kita menjadi pewarta Injil-Nya. Mari sebarkan Injil-Nya.

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam berkat dan kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam kasih dan pengharapan. Amin.

0: Israel FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anang Sumanto dari GKM Yogyakarta Cabang Pundong dengan tema Mengapa Kita Tidak Bisa Bekerja Sama? Diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 9. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Tema Rema pada malam hari ini adalah Mengapa Kita Tidak Bisa Bekerja Sama? Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, pernahkah Anda melihat semut? Tentunya kita semuanya pernah melihat semut. Semut hidupnya berkoloni. Bila ada remah-remah makanan yang berada di lantai atau berada di tanah, maka semut itu akan datang.

0: dia akan membawa remah-remah itu bersama-sama ke sarangnya. Semut bila tidak bekerja sama, maka seluruh koloni akan punah. Semut sangat bergantung pada kerja kolektif untuk bertahan hidup. Sebab tanpa kerja sama, akan kesulitan mencari makanan, merawat larva, dan dapat mempertahankan sarang dari predator. Sahabat Petra, kita dapat belajar dari semut, binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Bagaimana dalam kehidupan kita? Kita sering melihat ada orang yang tidak mau bekerja sama. Padahal kita diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagaimana hidup yang saling menghargai, menghormati, dan saling tolong-menolong. Terlebih, kita sebagai murid-murid Tuhan dipanggil untuk melayani. Tentunya, kita harus bekerja sama dalam pelayanan supaya pewartaan kabar kabingahan diperluas di mana-mana. Saudara yang kasih Tuhan, adalah saudara-saudara kita yang dipanggil menjadi gembala, mendapatkan panggilan menjadi pengajar, penginjil, yang bekerja sama dalam pemberitaan Injil di muka bumi ini. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, namun kerjasama tidaklah mudah bagi orang-orang yang sulit mengelola sifatnya, seperti halnya dilakukan oleh Diotrephes dalam pembacaan kita 3 Yohanes 1 ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Sahabat Petra, Rasul Yohanes menulis surat ini karena dilatar belakangi konflik gereja perdana akibat persaingan otoritas dan masalah dukungan bagi para pekabar Injil. Gereja masa itu sangat bergantung pada misionaris keliling. Mereka berkeliling dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Dan mereka biasanya ditampung dan dibekali oleh jemaat setempat. Namun, Diotrephes seorang pemimpin gereja lokal. Dia memiliki ambisius dan haus hormat, menolak otoritas Yohanes. Ia tidak mau menerima para misionaris keliling dan bahkan mengucilkan jemaat yang berani menampung mereka. Masalah dari Diotrephes itu adalah dia itu seorang pemimpin gereja yang suka menjadi yang utama. Dan kemudian Diotrephes memiliki sebuah masalah bahwa dia ingin memadamkan terang orang lain agar terangnya sendiri dapat bersinar. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita dapat bekerja sama tidak seperti Diotrephes? Tentunya yang dapat kita sikapi adalah yang pertama, kita menghindari sikap egois. Mari kita melayani dengan rendah hati, bukan mencari kekuasaan, bukan mencari pujian, atau mencari dukungan supaya kita menjadi yang utama. Yang kedua, tentunya kita harus mendukung pelayanan. Dengan cara bagaimana? Kita bisa menampung orang-orang atau pelayan-pelayan Tuhan di rumah kita. Atau kita bisa mendukung dalam donasi, kita bisa mendukung dengan doa, kita bisa mendukung dalam pemberitaan Injil, dan kita bisa bersama-sama untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, tetap berfokus pada kebenaran. Pelayan harus berpusat pada kebenaran Injil, bukan berpusat pada diri sendiri. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, begitu mudah bila kita memiliki hubungan, keterhubungan kita dengan Tuhan yang baik, keterhubungan kita dengan Tuhan dengan sehat, seperti ranting menempel pada pokok anggur, melekat, kuat, sehingga ada kerjasama. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, Diotrephes tidak mendapatkan hal itu. Diotrephes tidak melekat kepada Tuhan. Dia berjalan sendiri, kemauannya sendiri, egois berjalan tanpa arah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita dukung orang-orang yang melekat dengan Tuhan, mewartakan pemberitaan Injil, mewartakan kabar sukacita, dan ada kedamaian di dalam hati kita, sebab bekerja sama itu indah. Tuhan Yesus memberkati kita bekerja sama dengan rendah hati. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur oleh pertolongan Tuhan bahwa kami belajar hidup yang rendah hati, melayani Tuhan, melihat terang Tuhan bercahaya dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Engkau, terlebih dalam pemberitaan Injil. Biarkanlah terang orang lain bersinar di tengah-tengah dunia ini, dan kami bersyukur bahwa kasih dan kebaikan Tuhan mengalir kepada orang-orang yang bersandar kepada Engkau. Terpujilah Tuhan, kami mau bekerja sama, kami mau merendahkan hati, kami mau mendukung pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ayo, mana nih pencet mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Paritra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Rut pasal 2. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Waktu makan, Boaz berkata kepadanya, "Kemarilah, makanlah roti ini dan celupkan potongan rotimu ke dalam saus cuka ini." Lalu ia duduk di samping penuai-penuai.

Boaz memberikan gandum panggang kepadanya. Rut makan sampai kenyang dan menyimpan sisanya. Kemudian Rut bangun untuk memungut lagi. Boaz memerintahkan hamba-hamba lelakinya. Di antara berkas-berkas gandum pun, izinkanlah ia memungut dan jangan permalukan dia. Bahkan kamu harus menjatuhkan sedikit gandum dari genggamanmu untuk dia dan membiarkan gandum itu dipungutnya. Jangan memarahi dia. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Rut pasal 2 ayat 17. Demikianlah ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya, banyaknya kira-kira seeva jelai. Renungan hari ini berjudul Pemeliharaan Ilahi. Pemeliharaan ilahi kerap keliru diartikan sebagai tindakan satu arah. Hanya satu pihak yang berperan, yakni Tuhan. Tuhan saja memberkati, lalu manusia tinggal menerima dan menikmati berkat Tuhan. Seolah tidak dibutuhkan inisiatif manusia untuk melakukan sesuatu. Tidak perlu adanya upaya atau bekerja. Faktanya tentu tidak demikian. Membaca kisah Rut akan membantu kita mengerti kebenaran ini. Rut mengalami pemeliharaan ilahi saat pulang ke tanah Yehuda bersama mertuanya Naomi. Ia makan kenyang, bahkan ada sisanya. Ia membawa pulang ke rumahnya persediaan bahan makanan yang melimpah. Pada akhirnya, ia menjadi istri Boaz, seorang pria terpandang dan kaya raya. Terlihat jelas peranan Tuhan memberkati Rut. Namun, apabila kita amati, ada juga peranan Rut di situ. Rut berinisiatif memungut bulir-bulir jelai di belakang para penyabit. Sesudah mendapat izin dari mertuanya, ia segera melangkahkan kakinya ke ladang di mana Tuhan menuntunnya. Dari pagi sampai saat mata Boaz, si pemilik ladang itu memandangnya, ia terus sibuk bekerja. Kemudian, Rut menjalankan usul Naomi untuk menyelinap ke tempat pembaringan Boaz demi dapat bercakap-cakap dengannya perihal kelanjutan masa depannya. Benar, Tuhan suka memberkati, bahkan secara melimpah. Namun berkat tidak begitu saja turun dari langit. Tidak otomatis segala kebutuhan tersedia di depan mata. Selain peranan Tuhan, dituntut juga peranan manusia. Maka, tidak dapat manusia mengatasnamakan pemeliharaan ilahi untuk menoleransi kemalasan atau keengganan. Jika rindu diberkati, maka munculkan inisiatif kita. Maulah kita berupaya, sing-singkan lengan untuk giat bekerja. Kebenaran bahwa Tuhan memelihara kehidupan tidak boleh dijadikan alasan bagi manusia untuk berpangku tangan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Masih semangat semuanya. Bisa dengar suaranya teriakannya semua. Let's rock and roll for Jesus. Woo! Bisa lihat tepuk tangannya semua. Seluruh gedung ini.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepada aku.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kebenaran hati nurani. Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan untuk membuat pilihan-pilihan bijak. Firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 18 dan 19.
1: Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Tuhan memberikan pada setiap kita hati nurani untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dalam diri orang percaya, hati nurani adalah alat Roh Kudus. Dia memenuhi dan mendewasakan hati nurani kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dan menajamkannya untuk merespons dengan cepat. Tujuan hati nurani adalah mengirim sinyal ketika suatu keputusan harus diambil. Yang terjadi selanjutnya terserah kita. Apakah kita akan mengabaikan peringatan itu, ataukah kita akan berhenti untuk mendengar yang dikatakan Roh tentang situasi itu. Roh Kudus menyatakan kehendak Tuhan atau mengingatkan kita tentang prinsip-prinsipnya agar kita dapat membuat pilihan yang bijaksana. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menyebutkan orang-orang yang menolak pimpinan dan kepemimpinan Tuhan yang menyebabkan iman yang kandas. 1 Timotius pasal 1 ayat 19. Ketika kita tergoda untuk tidak taat pada Tuhan, hati nurani kita terusik dan kita harus memilih untuk menolak perbuatan salah itu. Jika tidak, perasaan kita tentang yang benar dan yang salah akan melemah. Dan jika kita terus saja mengabaikan peringatan itu, alarm itu akhirnya akan diam atau berhenti. Saudara pendengar, kita semua mengenal orang yang sudah kandas dalam kehidupan. Iman yang kandas tak terelakkan jika orang percaya mengabaikan hati nuraninya dan membenarkan atau membela ketidaktaatan. Jauh lebih baik Anda mempercayai nahkoda jiwa Anda, Yesus Kristus. Roh Kudusnya akan memimpin Anda dengan benar.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Ayat 6 menuliskan, bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Mari kita naikkan syukur dan berkata,

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Jumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi. Kami siap menemani Anda di awal aktivitas Anda pagi hari ini, tentu saja dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar sahabat Petra semuanya. Kami sudah menyiapkan lagu-lagu rohani yang akan menemani pagi hari sahabat Petra, dan kami harapkan juga memberi inspirasi baru di dalam kehidupan Anda sepanjang hari ini. Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa merequest lagu dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Pagi hari kita sahabat Petra juga akan dilengkapi dengan sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Indrianto Adiatmo Sawaldi. Ada juga Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan untuk kita semuanya melalui Guidelines for Living. Juga di Bun Pagi kita, Bimas Kristen Kabupaten Sleman akan menyampaikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Mari sahabat Petra, kita nikmati pagi hari ini dengan bersama-sama masuk ke dalam program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi, sahabat Petra. Shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam ruang acara Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM. Apa kabar, sahabat Petra? Luar biasa bukan di dalam berkat Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pagi-pagi sudah ditanya ya. Tentu sudah dong. Mengasihi keluarga, mengasihi pasangan, anak, orang tua, dan semua yang ada di rumah, juga tetangga. Boleh kita sapa, sapaan kasih bagi sesama. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur, Klase Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari bersama kita mengawali hari ini, sahabat Petra, dengan merenungkan firman Tuhan yang adalah embun pagi yang sejati bagi kehidupan kita. Mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra, Tuhan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kami di pagi hari ini, ketika kami boleh bangun dari tidur kami dan boleh bersama-sama menyambut hari yang baru karunia Tuhan dalam keadaan sehat, sejahtera di dalam berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu yang akan menjadi landasan kami melangkah di dalam kehidupan kami hari ini. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati, jiwa, dan roh kami, sehingga sungguh kami mengerti akan kehendak-Mu dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan Roh Kudus bagi kami, Tuhan Sang Firman yang menjadi manusia. Di dalam nama-Nya kami berdoa, berharap, dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, renungan embun pagi ini berdasarkan pembacaan surat Roma pasal 1, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayatnya yang ke-21. Mari kita baca dan renungkan bersama. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sahabat Petra, tema renungan embun pagi hari ini adalah hatinya menjadi gelap. Sahabat Petra, oleh karena kemurahan dan kebijaksanaan Allah semata, kita manusia ini menerima kesempatan hidup, bahkan kebahagiaan hidup, kesukacitaan, melalui karya-karya Allah setiap hari, bahkan yang terus-menerus kita boleh saksikan di dalam kehidupan kita dari ciptaannya di muka bumi ini. Kita boleh melihat keindahan alam, langit, bumi, lautan, dan juga segala sesuatu yang diciptakan Allah yang boleh kita saksikan setiap hari. Bangun tidur, kita boleh melihat cahaya matahari, merasakan sejuknya pagi, menikmati suara burung-burung di lingkungan kita, seperti di lingkungan kos eksklusif Radio Petra ini, suara burung di pagi hari. Ini semua sebagai wujud ya penyataan Allah di dalam kehidupan manusia, bahwa Allah sungguh ada. Dia adalah Allah Sang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Dialah yang Maha Bijaksana. Nah, tapi kenyataannya apakah semua manusia menyadari ya atau punya kesadaran iman seperti ini? Ya, pada kenyataannya kan banyak orang yang ya menikmati alam, menikmati apa yang dia terima setiap hari, kesempatan hidup dan sebagainya, tetapi mengabaikan keberadaan Allah. Walaupun kita sudah menyaksikan kuasa Tuhan dan kemuliaannya melalui segala karya ciptanya, bahkan juga pengalaman-pengalaman hidup manusia menyatakan keberadaan Allah. Tetapi manusia ada, dan mungkin banyak ya, kita tidak tahu seberapa, tidak memiliki hati yang
mengenal Allah, percaya sang penciptanya, terlebih percaya secara pribadi kepada Dia. Nah, sahabat Petra, nats kita pagi ini dari surat Roma pasal 1 ayat 21 yang terambil dari bacaan lengkap Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25 menegaskan bahwa ternyata memang ya ada orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan sang pencipta itu. Tidak ada ungkapan syukur menikmati hari-hari yang baru karunia Tuhan. Tidak ada ucapan syukur ketika dia diberi diberkat rezeki, diberkati pekerjaannya, usahanya, diberkati studinya atau belajarnya. Ya, tetapi pikirannya, ya, angan-angannya, ya, sesuatu yang oleh Rasul Paulus dikatakan tanpa guna, ya, hatinya menjadi bodoh, ya, dan gelap oleh karena tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, tidak percaya kepada Allah sang pencipta itu. Bahkan kita boleh melihat sebagian orang itu punya sesembahan yang lain. Dia punya Tuhan, ilah-ilah yang lain, dan hidupnya melekat pada hal-hal yang duniawi, pada uang, harta benda, kesenangan, ya, semua yang tidak abadi di dunia ini. Dan itu hanya sesungguhnya ciptaan Allah, bahkan buatan manusia atas potensi karya cipta Allah kepada setiap orang itu. Disinilah ya, apa yang dikatakan di dalam nats dari surat Roma pasal 1 ayat 21 ini mengingatkan kita semua. Tentu harapannya ya, apa yang disampaikan Rasul Paulus sebagai kehendak Tuhan ini, kita tidak seperti itu. Kita tidak melupakan karya-karya Allah yang boleh kita saksikan di sekeliling kita. Kita tidak melupakan berkat-berkat Allah setiap hari yang boleh kita terima, rasakan. Kita tidak melupakan bagaimana Allah menolong kita dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap kebutuhan hidup, di dalam setiap kesulitan, tantangan, bahkan ancaman, di mana Tuhan menyatakan karya-karya kasih-Nya itu. Nah, disinilah sekali lagi pemberitaan firman pagi ini, embun pagi kita hari ini, mengingatkan kita semua supaya kita ingat, ya, dalam bahasa Jawa itu eling, ya, emut, ya, ingat, ya, kepada Allah sang pencipta, ya, yang boleh kita kenal dengan nama Bapa itu, ya, kemudian memuji, memuliakan nama Tuhan, ya, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita dengan tentu mewujud nyatakannya dalam tindakan-tindakan konkret kita, seperti misalnya setiap pagi kita bangun menikmati pagi hari dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dengan membaca firman, termasuk di dalamnya menyimak acara embun pagi Radio Petra ini. Itu adalah wujud di awal hari baru karunia Tuhan. Setelah itu, tentu di dalam karya-karya pekerjaan kita, kita boleh mengingat Allah sang pencipta, bahwa pekerjaan ini adalah karunia Tuhan, kesempatan dari Tuhan. Jangan sombong diri bahwa ini karena kemampuan saya, kuat dan gagahnya saya. Kalau kita dapat upah gaji, ya, kita tidak sombong diri, ini adalah ya, keringat saya, hasil banting tulang saya. Kita jangan lupa bahwa tanpa berkat Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, memberkati jerih payah kita, memberkati banting tulang dan tetes-tetes keringat kita, ya, kita tidak akan mendapat hasil pekerjaan. Demikian pula sahabat Petra yang masih studi, masih mahasiswa, masih pelajar, ya, jangan lupa, kalau kita meraih prestasi yang baik, ranking yang baik di kelas atau angkatan, ya, indeks prestasi yang tinggi, ya, bahkan nantinya meraih gelar sarjana atau magister atau bahkan doktor, bukan karena kuat gagahnya saya, bukan karena kepandaian saya, ya, tetapi semata karena berkat Allah dari setiap usaha studi kita, jerih lelah belajar kita. Benar, kita punya perjuangan, tetapi tanpa berkat Tuhan hasilnya
tidak akan seperti yang sekarang boleh kita rasakan. Mari setelah kita boleh menerima berkat Tuhan, kita menyadari bahwa itu semua karena cinta kasih Allah. Dan akhirnya kita boleh berhasil dalam hidup ini. Ingat ya, akan kasih Allah, kuasa Allah, berkat Allah itu. Sehingga hati kita dipenuhi dengan terang Allah. Bukan sebaliknya diterangi, karena ini kegelapan, bukan diterangi ya, dijadikan gelap ya, mata kita, penglihatan kita, oleh karena kegelapan dunia ini. Kalau tadi temanya ya, hatinya menjadi gelap, bagi anak-anak Tuhan yang percaya, terima firman Tuhan pagi hari ini dan menyatakannya di dalam kehidupan, maka hatinya menjadi apa, saudaraku, sahabat Petra, menjadi terang di dalam terang firman Allah. Amin. Mari sahabat Petra, kita bersama berdoa kembali. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua, mengingatkan kami semua, tapi juga sekaligus menegur kami ketika kami lalai untuk mengingat akan kuasa-Mu, keberadaan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus peka, hati yang tahu, percaya, dan mengingat senantiasa akan Allah di dalam kehidupan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kami senantiasa dalam terang Allah, dan hati kami dijauhkan dari kegelapan dunia ini. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, kesibukan kami hari ini, bahkan seluruh hidup kami, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, di dalam pimpinan kuasa-Mu dan cinta kasih-Mu, ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Sang Putra, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami serahkan dan naikkan doa kami. Amin. Demikian sahabat Petra, ruang acara Embun Pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa nanti malam dalam ruang doa malam Radio Petra. Tuhan memberkati. Shalom. Salam Pirukun.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: 105,7 Petra FM. Masih di program Bun Pagi, sahabat Petra. Dan terima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan diri, sahabat Petra, untuk semua aktivitas Anda, khususnya bagi Anda yang sebentar lagi mungkin mau antar anak-anak sekolah atau cucu-cucu sekolah. Kami berharap perjalanan Anda juga lancar dan semuanya juga bisa berjalan baik sepanjang hari ini, sahabat Petra. Anda yang sedang mempersiapkan aktivitas Anda di tempat pekerjaan, kami juga mengucapkan selamat mempersiapkan diri, sahabat Petra. Kami berharap semua persiapan Anda untuk kantor hari ini juga bisa berjalan lancar dan tidak ada sesuatu yang tertinggal di rumah, sahabat Petra, ketika nanti Anda berangkat ke tempat kerja, entah itu dompet, HP, STNK, SIM, dan kelengkapan yang lain, sahabat Petra. Semoga semuanya tersedia dengan baik untuk mendukung aktivitas Anda sepanjang hari ini. Nah, sahabat Petra, dalam kehidupan kita, seringkali kita dituntut untuk mengambil banyak keputusan secara cepat. Tetapi seringkali keputusan yang terlalu cepat itu juga menjadikan efek yang panjang yang justru kurang baik bagi kehidupan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, sahabat Petra, mari sepanjang hari ini kita juga terus bisa berpikir panjang, mempertimbangkan banyak hal untuk sebuah pengambilan keputusan. Berpikir panjang berbeda dengan ragu-ragu, sahabat Petra, karena di dalam berpikir panjang kita mempertimbangkan banyak aspek yang kemudian akan menjadi efek dari keputusan kita itu. Dan semoga sepanjang hari ini kita diberikan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan penting dengan berpikir panjang. Tentu saja mempertimbangkan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, sahabat Petra. Dan kami harapkan sepanjang hari ini, sahabat Petra juga menuai hasil baik dari setiap keputusan yang Anda buat. Baik, kita lanjutkan Bun Pagi kita hari ini, sahabat Petra. Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami masih tunggu request lagu Anda. Sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Kami tunggu request lagu Anda, sahabat Petra.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Sampai 105,7 Petra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa arti kekudusan? Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Satu generasi yang lalu, Dr. Harry Arnsaad menulis buku berjudul Holiness, The True and the False, atau Kekudusan, Fakta dan Mitos. Arnsaad mengemukakan kebenaran yang penting. Orang selalu memalsukan hal yang benar,